1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Ngomongin soal dunia perfilman, ada yang apa ya, berprestasi nih teman berdua. Ini ada film 4 musim di Jawa, 4 musim di Jawa, 4 musim Pertiwi maksudnya, oleh Kamila Andini. Ini telah menerima penilaian yang kuat di berbagai platform film menurut penilaian yang ditampilkan dalam grafik. Dan film ini diberi penilaian 8,8 dari 10 di IMDb dan TIXID. Dan sementara Scienpoint dan KOF memberikan 9/10 teman berdua. Dan siapa sih yang main di film ini? Dan film ini dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka dan Christine Hakim. Film ini mengikuti Pertiwi saat dia kembali ke kampung halamannya setelah menghabiskan 20 tahun di penjara. Kalau kita ngomongin soal sinopsisnya ya, dan memaksa dia menghadapi masa lainnya, masa lalunya maksudnya, yang menyakitkan dan membangun kembali hidupnya gitu. Dan disutradarai oleh Kamila Andini dan ditulis juga oleh beliau. 4 musim Pertiwi ini akan dirilis atau sudah dirilis teman berdua, tepatnya di tanggal 8 Oktober kemarin. Dan setelah tayang perdana di Toronto International Film Festival, kita kasih applause dulu. Film ini juga dipilih sebagai penyerahan resmi Indonesia untuk kategori film internasional terbaik di 2027 Academy Awards teman berdua. Respect setinggi-tingginya, kayaknya per hari ini belum turun. Dan kalau misalkan kamu penasaran, ditonton aja teman berdua.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Masih di sepeda selamat pagi teman Pro 2 ngomongin kontrol gadget ke anak itu tuh penting banget karena kita harus tahu apa yang dikonsumsi anak-anak ketika megang HP dan kontrol sepenuhnya tuh sebenarnya pada orang tua gitu teman Pro 2. Dan kenapa ngomongin ini? Karena Ibu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, itu tuh mengungkap TikTok telah menonaktifkan 9 juta akun anak dan Meta mengkonfirmasi menonaktifkan maksudnya 184 ribu akun anak di bawah usia 16 tahun. Dan hal itu tuh disampaikan dalam konversi pers yang disiarkan lewat YouTube Komdigi Rabu 7 Oktober 2026. Dan dia mengatakan penonaktifkan tersebut dilakukan sebagai bagian kepatuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam PP Tunas teman-teman dua. Dan 184 ribu akun yang dinonaktifkan Meta terdiri dari Instagram sebanyak 85 ribu, akun dan akun Facebook sebanyak 99 ribu akun, dan selain itu juga memindahkan 22,5 juta akun anak pada kategori akun remaja atau teen akun teman berdua. Dan Bu Mutia juga menegaskan kepatuhan tidak hanya diukur dari jumlah akun yang dinonaktifkan, dan platform juga diminta menyesuaikan fitur agar lebih aman bagi anak, termasuk membatasi komunikasi dengan orang tidak dikenal serta mengatur fitur yang berpotensi menimbulkan adiksi teman berdua. Jadi hal ini tuh kalau menurut aku pribadi harus didukung, karena ya orang tua gak bisa ngontrol 24 jam apa yang dikonsumsi anak-anak. Dan bahaya banget ketika ada suatu aplikasi yang emang bisa berinteraksi dengan orang lain, berespon gitu ya, merespon dan direspon, itu tuh bahaya banget. Apalagi anak-anak di bawah umur, di bawah 16 tahun, wah harus dikontrol sih. Menurut kamu gimana teman berdua? Coba komen, coba kira-kira setuju gak dengan program Komdigi ini? Jangan.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di pada selamat pagi teman Pro 2. Ada satu video yang viral banget akhir-akhir ini. Dalam video itu tuh ada abang-abang. Nah, doi ini sakit gitu. Terus terbaring lemah gitu di kasur birunya sambil ada infus di situ. Terus doi nangis. Nah, pas doi nangis direkamin lah sama istrinya karena istrinya penasaran dengan apa yang terjadi. Nah, pas ditanya alasannya kenapa sang suami, tahu enggak jawabannya apa? Mungkin kita berpikir doi nangis gara-gara kayak ya udah deh bersyukur gitu punya istri yang baik, masih ngejagain, masih ngerawat gitu. Tidak sesimpel itu, teman berdua. Doi ini nangis gara-gara Messi pensiun, bab. Gara-gara Messi pensiun, doi sakit. Doi gak peduli sakit yang diderita ini lebih sakit Bang Messi pensiun. Karena Lionel Messi memang telah mengakhiri perjalanan karirnya bersama tim nasional Argentina setelah lebih dari 20 tahun membela negaranya. Dan meski masih melanjutkan karir di level klub bersama Inter Miami, keputusan Messi ini menjadi momen emosional bagi banyak penggemar. Dan salah satunya abang-abang ini yang doi sakit nih, tapi lebih sakit Messi pensiun.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus

di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Oke, jam 8 pagi saatnya aku spill halu di pagi hari ini. Masih ada Fiera Tel dengan 3 lagunya. Sepertinya di pagi hari ini disapu bersih di posisi pertama.

0: Kita butuh waktu dengan 100% suara, yang artinya harus aku puterin buat kamu semuanya. Gak usah lama-lama lagi, jam 8 pagi saatnya. Halo, hanya satu lagu, Vira Tel dengan Cinta Butuh Waktu. Enjoy.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke teman-teman berdua, habis ini aku bakal spill topik pada kali ini. Kira-kira bahas apa yang seru-seru, pokoknya nemenin kamu. Mungkin kamu udah OTW sekarang atau masih prepare di rumah. So far so good, aku masih muterin lagu-lagu enak buat kamu. Selanjutnya ada Yuna featuring BCL dengan Watak Utama. Pantengin terus Instagram kita di @produ2rdsb atau di WhatsApp di 0198000952. Enjoy.

0: itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no, sengli

Masih di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ngomongin soal keresahan banyak banget tiap hari gitu ya. Indis ekonomi, indis apapun di dunia ini pasti ada problem-problem yang emang menjalarnya tuh bukan dari diri sendiri aja tapi dari orang lain, dari faktor-faktor di luar sana atau di dalam rumah itu tuh pasti ada banget. Nah, kalau misalkan kamu ditanya gitu, kira-kira aja hal yang bikin kamu kesel akhir-akhir ini itu apa? Kalau aku sih yang bikin kesel hari-hari, untuk hari-hari ini ya, adalah susah tidur. Gak tau kenapa, tidur ini susah banget. Mau dipaksain kayak gimana pun, mau treatment yang kayak gimana pun, mau kayak harus tarik napas dulu, atau kayak puter instrumen apa dulu biar ketiduran. Enggak, tetap pagi-pagi juga tidurnya. Nah, itu tuh berpengaruh pada stamina kerja dan performa ketika siaran. Jadinya tuh kurang fokus apa segala macam gitu, teman-teman berdua. Jadi keresahan aku akhir-akhir ini susah tidur, dan tidurnya pun enggak yang lama-lama banget, 4 jam gitu udah kebangun, dan itu badan sakit-sakitan semua, udah kayak mood tuh berantakan kayak gitu-gitu, teman-teman berdua. Kalau kamu apa, bisa aja langsung kamu spill di WhatsApp kita di 0819896952 atau di Instagram di @berdua_rrisb, line telepon juga sabi banget di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. India your pockets, I need all that. Yeah. Jimoney said we need all the money, man. Pennies and all.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

Kita masih ngomongin soal keresahan-keresahan yang terjadi di akhir-akhir ini. Coba kita bacain dari WhatsApp, dari Instagram dulu deh. Karena banyak banget. Ini dari TTAMAHR. Katanya di sini masih kabut asap. Oh, gitu. Kita berdoa bersama-sama semoga kebakaran yang terjadi di daerah kamu cepat selesai dan cepat membaiklah udaranya atau apapun di sana gitu. Requestnya Fendi puterin Nabila Takia dengan Home Pimpa. Oke, diturutin. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain lagi. Ada Ken FM, katanya belum dapat info keterima atau enggak. Ini konteksnya apa ini, Ken FM? Apakah pekerjaan kah? Atau kamu melamar seseorang tapi kayak masih digantung? Atau apa? Coba dong dijelasin. Ini kan jadi kayak ambigu gitu ya. Ya gak apa-apa deh. Semoga apapun yang kamu usahakan dan kamu tunggu itu tuh segera ada jawaban dan positif gitu kan. Oke, thank you. Terus ini juga SH.daily, sesak gara-gara asap. Oke, semoga bencana dan mara bahaya yang terjadi di daerah kamu cepat pulih gitu. Ada ini juga dari Teguh 30, katanya resah sama diri sendiri, teledor banget kemarin dari coffee shop, kunci mobil sampai ketinggalan, sampai di mention sama coffee shopnya. Ini pertanyaannya adalah, ini kunci mobil kan ketinggalan gitu, yang otomatis masuk mobilnya kan nggak bisa. Nah caranya gimana? Apakah mobil kamu juga di sana karena kamu kelupaan bawa mobil dan akhirnya kamu pesen ojek online atau gimana? Agak nggak nalar, kurang nalar nih Teguh. Masa kayak gitu? Masa dia kunci mobilnya ketinggalan di coffee shop tapi dia nggak nyadar? Gimana ini pertanggungjawabannya? Ya Allah, sumpah lucu banget. Ini requestnya pengen diputerin ini JKT48 dengan Badai Cinta Pertama. Oke deh, dua lagu dulu aku puterin buat kamu dan yang belum joinan. Masih aku tungguin banget di Instagram kita di @pro2rdsb atau di WhatsApp di 0819896952. Kalau misalkan kamu mau joinan di line telepon di 0315342353 atau di aplikasi Radio Digital juga sepi banget.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Dengan di mana alamatmu sekarang, kalau misalkan udah asing emang kayak gitu ya, nyari-nyari, scroll-scroll lagi. Apalagi di TikTok ada fitur yang masuk ke profile tuh bisa ketahuan. Itu tuh juga kayak ngapain sih, kalau udah masa lalu aja enggak sih? Caelah, kayak siaran malam nih. Dan kita masih ngomongin soal keresahan-keresahan yang mungkin dialami teman berdua di luar sana. Ini dari Novi Javalas, katanya bonus kerja belum dibayar-bayar nih bos, karyawannya nih si Novi segera dibayar karena doi sudah bekerja dengan benar gitu, dan haknya harus tetap kita perjuangkan gitu ya. Semoga bosnya dengerin. Terus Inbluan katanya udah susah air di rumah, jadi harus beli buat mandi dan wudu. Oh, beberapa daerah di Indonesia memang lagi krisis air, jadi kayaknya kalau misalkan kamu lagi terdampak dengan hal ini, ya semoga hujan cepat datang, dan kita berharap benar karena udah panas banget, apalagi di Surabaya. Aduh, kalau pulang gitu terus macet-macetan segala macem, kena lampu merah tuh wah kebakar-kebakar. Sunscreen tuh di sini udah kayak sunnya doang, screennya nggak ada tuh, udah udah hilang gitu teman berdua. Terus ada Anjani underscore 30 katanya kayak kesel sama diri sendiri karena budaya jorok tuh masih ada di diri aku. Contoh kamar yang udah 3 hari belum diberesin. Kalau itu sih in personality.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Festivalis dengan Jefferson udah diputerin, kita coba geser ke WhatsApp. Ada Aditya, katanya kalau doi kesel sama temennya minjemnya alus-alus pas ditagi marah-marah. Penyakit lama, Dit, itu namanya. Kalau udah penyakit lama kayak gitu, solusinya adalah ya udah tagi aja sesuai hak yang kamu kasih ke dia gitu. Sesuai duit yang ada di dia, kamu kejar aja, Dit, gitu, sampai ketemu gitu, sampai ketemu nominalnya dan kebayar ke kamu gitu solusinya. Kalau aku itu sih. Oke, requestnya pengen diputerin Three Composers dengan Salah Benar. Tiga composers maksudnya ya. Di Inggris-Inggrisin, Bang. Jangan terlalu di Inggris-Inggrisin. Terus Jesse juga udah joinan, dia simple aja sih. Kayak udah capek hidup, Bang. Di tarafnya udah agak nyerah ya, Jess, gitu. Harus tetap semangat, dipacu semangatnya. Dan aku harap kamu bisa melewati masalah-masalah di hidup kamu. Kalau udah jawabnya kayak gini, udah di titik agak muak sih sebenarnya. Tapi doi requestnya cincin dari Hindia. Tanda-tandanya dia udah membayangkan merit-merit itu dan dream wedding itu supaya cepat terjadi. Dan ngomongin soal keresahannya, dia tidak menjawab sedikit pun, teman-teman.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Kita lanjut bacain di Instagram, ada sita.latifa katanya air PDAM kotor mulu. Wah, lapor gak sih kalau misalkan kayak gitu atau ada solusi lain? Ya minimal kayak lapor RT dulu gitu, cari solusi. Kalau misalkan diem-diem aja ya gak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan ngomongin air PDAM, harusnya satu RT terdampak gak sih? Nah kalau misalkan udah terdampak ya pasti ngomong gitu. Ya udah, semoga airnya kembali jernih lagi dan mandi dengan tenang dan asoy gitu ya. Requestnya pengen diputerin Ars Buana dengan Hey I'm Tired, aku siapin buat kamu. Terus ada siapa lagi di sini? Coba aku bacain. Ada Ridho underscore katanya minta lagu aja. Mau diputerin Astrid dengan Melawan Arus Jakarta. Tanpa memberi keresahan, tapi lagu ini kayaknya bakal mewakili Ridho banget gitu ya. Melawan Arus Jakarta, bayangin. Kurang rebel apa dia.
1: Hey

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Las, aku bacain di pada kali ini masih ngomongin keresahan-keresahan kamu di akhir-akhir minggu ini gitu teman bro dua. Ini dari WhatsApp ada Jesse udah, Adit udah, terus ada baru lagi nih ada namanya Maulana. Katanya kalau aku resah sama lagi-lagi resah sama diri sendiri karena keteledoran dan sering nyepelein waktu. Wah, kalau keteledoran tadi udah aku bahas, nyepelein waktu ini yang jadi masalah. Kalau kita sesimpel mau mandi aja deh, mau mandi segala macam. Belum 15 menit lagi kali ya gitu. Atau enggak apa? Mau apa misalkan nganter LPG dah. Nunggu ini satu gamean lagi dah baru aku berangkat. Itu tuh yang ngebuat akhirnya terkalkulasi dan jadi kebiasaan gitu teman berdua. Kalau misalkan emang pekerjaan itu harus kamu lakukan di detik itu juga, better langsung lakuin. Karena apa? Kalau misalkan kamu tunda-tunda, ya akan terbiasa dan apapun konteksnya pasti kayak antar dulu gitu. Kan gak terlalu urgent. Nah itu template-nya kayak gitu teman-teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu pengen ngebiasain hal itu supaya gak jadi kebiasaan, ya udah kalau kamu treatment diri kamu sendiri untuk kamu melakukan semua kegiatan tuh sesuai waktunya gitu teman berdua. Requestnya Solja dengan bilang I love you teman berdua. Ya udah deh. Dan aku masih muterin lagu-lagu enak teman berdua. Jadi keep stay tune di Prodi FM, teman terbaik kamu.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Sepada kali ini. Dan habis ini ada berdua hitlist santai siang barengan JJ di sini. Dan makasih banget buat kamu yang udah keep stay tune, udah joinan juga. Pokoknya kalau misalkan lagi ada problem, lagi ada keresahan, cepet cari solusinya dan keluar dari keresahan tersebut gitu. Lagu terakhir ada Rockin' Abi yang featuring sama Okai dengan Perahu Dunia. Dan Mas Nandi pamit, see you next time, bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sanyam Foporo 2 bersamaku Jamil Ramadan. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan, memberikan nilai ekonomi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta pada hari Sabtu itu mengatakan upaya untuk dilakukan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem termasuk perdagangan karbon sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia. Kementerian Hukum dan Dewan Pers mengadakan ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Work in the Copyright Regime in the Digital Era di Badung, Bali dari 9 sampai 11 Oktober 2026 guna membahas perlindungan karya jurnalistik pada era digital. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar pada hari Sabtu itu menyampaikan bahwa penyelenggaraan forum itu merupakan langkah krusial dalam merespon perubahan lanskap media masa saat kini. Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengasah kompetensi penyandang disabilitas melalui Balai Latihan Kerja Khusus Disabilitas sebagai bekal yang dibutuhkan di dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam keterangannya di Jakarta pada hari Sabtu mengatakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan hak warga negara yang perlu diwujudkan melalui akses kerja yang setara dan penilaian berdasarkan kompetensi. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rama teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang ya. Jam 10 sampai jam 3 sore nih. Dan pastinya kita juga open request ya teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12. Kamu bisa langsung visit aja ya di Instagram kita @pro2rrsby nih. Nah, kamu langsung request di question box-nya, di story-nya ya, langsung aja request-request lagunya di Pro 2 Hitlist. Dan juga kita lagi live di TikTok nih teman Pro 2, ada dari Fir, Fabian dan juga Desi. Pagi Kak, pagi. Oke, ditunggu ya, nanti aku akan nge-play-in buat kalian ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah bacain teman Pro 2 yang gabungan ya untuk di Pro 2 hit list ini ya di TikTok dulu deh. Ini ada Kak Fir ya yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, udah aku siapin. Terus ada Fabian ya. Yang tadi Andin enggak ada, terus ganti Petra Sihombing nih yang Denting. Baik, udah aku siapin. Terus ada lagi dari Desi nih. Sumpah Mati Rio Lasheart. Oke, Lasheart. Baik, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lanjut lagi teman Pro 2, ini banyak banget ya yang menunggu requestan kamu nih. Nah, ini dari kakak Gerald ya, dari Medan. Halo kak Gerald, thank you ya udah dengerin di RR Digital nih yang request lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir. Terus ada lagi nih, dari kakak siapa nih yang request lagunya Piche Kota, yang sedikit lebih lama. Oke, ini ada Kak Nimoy, baik udah aku siapin ya. Terus ada lagi Kak Kims yang request lagunya Piche Kota ya, yang sedikit lebih lama. Terus ada lagi yang request lagunya Nabila Taqiyah yang Tak Semudah Home Pimpa, dari Kakak Vivian Adiantoro. Terus ada lagi nih, banyak banget sih teman Pro 2. Yaudah langsung saja kita puterin buat kamu.

Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Headlist nih. Nah, tadi ada yang request lagunya 50-50 ya. Dari kakak Nalvin Akbar nih, mau request Cupid 50-50. Mas Re, oke, udah aku siapin. Terus kita geser ke WhatsApp dulu nih. Ada dari kakak Afif Mukminin ya, yang request lagunya Ed Sheeran dan Martin Garrix, Repeat It. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Rama? Alhamdulillah baik ya, Kak Afif. Gimana Kak Afif kabarnya untuk di Sabtu pagi hari ini? Nah, mungkin buat kamu ya teman Pro 2, kalau mau request, silakan request ya di Instagram @pro2rrsb ya. Atau lewat WhatsApp di 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital nih. Dan juga kamu bisa gabungan-gabungan ya di live TikTok kita ya. Di Pro 2 RRISBY. Oke, terus ada lagi. Yang request dari Kak Lara Purnamasari nih. Yang request lagunya The Temper Trap Sweet Deposition, Kak. Oke. Oh. Terus ada lagi dari Kak Ali Ghazali yang request lagunya Sam Smith, How Do You Sleep. Oke, udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Headlist ya. Dari Mia Siswanto ini yang request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oke, terus ada lagi Aisyah Nisrina nih ya, request lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Terus di Instagram ya teman Pro 2 ini banyak banget yang request lagunya Meidra yang 100 hidup lagi. Dari Yuni Yunisa PTR underscore nih ya, halo Min, request lagu 100 hidup lagi by Meidra dong, thank you, sama-sama. Ada lagi dari kakak Mutia Indriani, request Meidra 100 hidup lagi. Terus ada lagi dari wndry.hn, request lagu 100 hidup lagi by Meidra. Oke.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist nih. Kita bacain di Instagram dulu deh. Ada dari Kakak Kevin dari Cianjur nih yang request lagunya Fiera Tail nih, Cinta Butuh Waktu. Terus ada lagi dari Kak Jungkook ya yang request lagunya Hindia, Evaluasi Baik. Terus ada lagi nih yang dari kakak siapa ini? Cuma pakai apa ya ini ya, intinya dia request lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, Fajar Nur. Baik, terus ada lagi dari WhatsApp nih yang request lagunya Ivan Seventeen ya, dari kakak Zulfikri yang Jangan Paksa Rindu. Oke, udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Ini ada yang menunggu ya, Ziva Magnolia yang cukup udah aku siapin buat kamu nih. Terus ada lagi di Instagram nih yang request lagunya Kenris Semesta. Ini banyak banget sih. Ada dari Riva Amrua, terus juga Kenko Archive, Ken FM juga, oke, udah aku siapin. Terus ada lagi yang request lagunya Salma Salsabil juga ya, Teman Pro 2 yang maha benar. Terus di WhatsApp nih, Teman Pro 2 ini banyak banget ya, yang mau request lagunya Sabrina Leonard, yang judulnya itu Selesai. Udah aku siapin, langsung saja kita puterin di Pro 2 Hitlist.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Hits 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Oke, ada Sabrina Lerner ya yang selesai udah aku puterin buat kamu ya, teman Pro 2. Thank you banget udah request banyak banget ya di WhatsApp. Terus dari Gamger nih yang request lagunya The Polar Bears yang Raked nih. Terus juga ada yang request dari Mi Ayam, Tulus Jatuh Suka. Terus ada lagi nih di Instagram yang request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Ini juga banyak banget ya teman Pro 2 yang request. Yaudah langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

perasaan sempat diberikan. Meski perlahan disadari, tidak dihargai dengan cara yang sama. Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.

terus. Lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu dan yang kamu jalani sekarang itu juga berharga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Santai dulu sejenak, naikin volume, 95,2 Pro2 FM, selalu siap nemenin dengan musik pilihan.
3: Masih barengan Rama teman Pro2 untuk di santai siang ya. Nah, hari ini aku mau kita berbincang-bincang dengan gaya hidup ya teman Pro2 sampai di jam 1 siang nih. Nah, dan juga gak cuma di gaya hidup ya teman Pro2, kita akan ngobrolin seputar kesehatan juga. Karena hari kesehatan mental sedunia 2026 ini, itu dengan mengangkat temanya mendengarkan suara mereka nih. Karena setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda ya dalam menghadapi masalah kesehatan mental nih teman Pro2. Dan pengalaman itu nggak hanya sekedar cerita pribadi, tapi juga menjadi sumber pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental. Nah, pesan ini juga menjadi sorotan ya dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Day, Mental Health Day yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober nih. Dan untuk di tahun ini, tema yang diangkat itu adalah Life Experience Heard, Real Voice, Real Change, atau pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata nih. Untuk Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global itu sekaligus mendorong berbagai tindakan nyata dalam mendukung kesehatan mental nih teman Pro2. Peringatan ini juga pertama kali diluncurkan pada tahun 1992 ya oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia, World Federation for Mental Health atau WFMH nih teman Pro2. Dan juga untuk tema tahun ini itu menekankan pentingnya melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung menghadapi kondisi kesehatan mental nih. Pengetahuan yang mereka miliki itu juga dinilai ya sebagai bentuk keahlian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan dan juga layanan kesehatan mental nih teman Pro2. Nah, salah satu isu penting yang menjadi perhatian itu adalah peralihan dari perawatan jangka panjang di industri psikiatri menuju layanan kesehatan mental berbasis komunitas yang berpusat pada individu nih. Dan perawatan di institusi dalam jangka panjang dapat membuat seseorang itu terisolasi dari lingkungan sosialnya. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya kamu ada teman yang tiba-tiba menyendiri ya teman Pro2, itu kamu boleh apa ya, kayak mendekatkan diri terus tanya-tanya kamu kenapa. Kalau misalnya dia pasti menjawab itu tidak apa-apa, enggak apa-apa kok aku. Nah, itu pasti enggak apa-apanya itu pasti ada apa-apa ya teman Pro2. Kamu bolehlah ngulik itu dengan caranya, mungkin kalau aku pribadi ya, kamu temenin aja dia sampai dia itu memang benar-benar open. Kadang untuk orang yang punya mental health ya teman Pro2, kesehatan mentalnya itu agak terganggu, itu susah banget trust ke beberapa orang ya yang baru saja dia temui. Nah, itu setidaknya kamu bisa apa ya, bonding dulu ke teman-temanmu yang misalnya tiba-tiba introvert atau mungkin tiba-tiba apa ya kayak menyendiri gitu kan. Kamu bonding dulu gimana sih kesehariannya dia atau perilakunya dia itu kayak gimana, di rumahnya itu kayak gimana gitu kan. Kamu tanya aja setiap hari gitu kan, sampai dia benar-benar tidak apa ya, tidak risih samamu. Tapi ya jangan sampai kamu udah tahu masalahnya dia malah kamu cabut ya, malah bikin dia apa ya kayak ciut mentalnya dan lain-lain, malah trust issue ke orang lain begitu. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia itu akan meluncurkan panduan praktis mengenai proses sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan sistem layanan kesehatan itu memperdua. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini menjadi momentum ya untuk memperkuat komitmen bahwa orang dengan pengalaman langsung menghadapi kondisi mental itu tidak hanya perlu didengarkan, tapi juga dilibatkan untuk dalam membentuk, menentukan juga perubahan yang dibutuhkan teman perdua. Sebabnya itu, membangun sistem kesehatan mental itu yang lebih baik berarti bekerja sama mereka, bersama mereka yang mengalaminya, bukan sekedar membuat kebijakan untuk mereka. Jadi kalian juga, kamu-kamu nih teman perdua, jangan ngejudge langsung ya, kamu ini kayaknya bla bla bla bla. Jadi kita bisa berkompromi dengan mereka, dan mereka pun juga harus berkompromi dengan diri mereka sendiri begitu. Kadang pikiran negatif itu pasti ada ya teman perdua di otak mereka gitu. Nah, ini gimana caranya kamu untuk memberikan hal positif kepada mereka, jangan sampai dia terlena, terhanyut dengan negatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekini.

lanjutin lagi teman Pro 2 untuk di santai siang ya. Nah, ini di Semarang ya teman Pro 2 ada aliran yang aliran sungai yang unik ya. Ini hanya mengalir saat musim kemarau. Nah, itu adalah Kali Odo yang berada di Desa Gedangan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, mata air di sungai ini hanya mengalir saat musim kemarau panjang dan kering kala musim penghujan itu teman Pro 2. Terus juga kata warga setempat ya, yang percaya Kali Odo ini punya 7 mata air yang akan mati saat musim penghujan tiba. Terus juga hujan yang disertai petir menjadi penandanya nih. Agung, itu adalah pengurus wisata Kali Odo ya, mengaku tak tahu mengapa mata air Kali Odo itu bisa langsung kering saat musim penghujan tiba. Warga juga melanjutkan hanya menganggapnya sebagai salah satu kuasa Tuhan nih. Terus jelang musim kemarau, warga punya tradisi membersihkan sungai. Sampah-sampah yang menumpuk saat sungai kering akan dibersihkan. Begitu air mata kembali muncur saat kemarau ya teman Pro 2, warga itu selalu menggelar sadranan atau semacam ritual rasa syukur karena air yang kembali mengalir nih. Nah, fenomena ini nggak lazim ya teman Pro 2, dan kata guru besar keairan teknik sipil Universitas Diponegoro, Profesor Iin Sriyana, mengatakan fenomena itu terjadi lantaran anomali hidrologi nih. Nah, fenomena itu sebenarnya tidak lazim ditemui, begitu ya teman Pro 2. Ada beberapa faktor juga yang menciptakan anomali hidrologi. Dugaannya itu adalah pengaruh waktu jeda aliran atau lag time, begitu. Air hujan, lanjut Sriyana, itu memerlukan waktu untuk meresap dan melakukan infiltrasi melewati zona tidak jenuh air. Nah, sebelum akhirnya mencapai zona jenuh air atau aquifer, istilah terakhir merupakan lapisan tanah atau batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah besar nih teman Pro 2. Saat musim penghujan, air itu mulai meresap di dalam tanah tapi tidak langsung mencapai aquifer. Nah, penyebabnya menurut Sriyana itu bisa disebabkan oleh konduktivitas hidrolik lapisan tanah atas yang cenderung melambat. Nah, dari proses air hujan tiba hingga ke lapisan aquifer dalam itu bisa saja selesai saat musim kemarau tiba. Hal inilah yang menurut Sriyana membuat air mata baru mengalir saat musim kemarau.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: We were back again untuk Mampuro 2 untuk di santai siang ya. Dan juga nanti di jam 1 nih ya. Di jam 1 sampai jam 2 aku akan nginfoin kamu seputar olahraga di Sport Corner.
1: Sport Corner, aktual sport news.
0: Nah, untuk yang pertama ini ya teman-teman, berdua petinju Kalimantan Daud Yordan ini ingin ajang DYP Back to Champion 2026 yang digelar di Gor Ayani Terpadu Pontianak pada hari Sabtu itu dapat melahirkan petinju muda berbakat nih. Nah, pada laga itu Daud akan melawan petinju Filipina Adore Torres di mana dia itu membidik kemenangan KO. Daud juga mengatakan pengalaman hidupnya teman produa itu menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi selama seseorang itu memiliki kemampuan dan juga kemauan, keberanian dan kesungguhan dalam menekuni bidang yang dipilihnya. Begitu ya teman produa, nggak ada halangan untuk kamu bisa menjadi yang terbaik ya. Misalnya kamu kurang dalam segi ekonomi, itu enggak memungkiri kamu bisa menjadi atlet teman pro 2. Intinya kamu harus berbakat. Ini ada kata kutip ya, harus berbakat teman pro 2. Melalui Daud Yordan Promotion, dia itu juga berupaya membuka kesempatan bagi petinju muda yang ingin meniti karir profesional melalui sistem pembinaan yang tersedia. Sehingga mereka itu memiliki peluang berkembang hingga mencapai gelar juara dunia. Nah, menurut dia juga Kalimantan Barat ini memiliki banyak petinju muda potensial ya yang perlu mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengharumkan nama daerah serta membanggakan keluarga begitu ya. Dan juga Daud ini mengingatkan bahwa tinju itu tidak semata-mata tentang persaingan dan kemenangan, tapi juga mengajarkan nilai persahabatan serta sikap saling menghormati di antara para atlet.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan start di posisi ketujuh ya pada utama Moto3 GP Indonesia di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah NTB Nitomong Pro 2. Nah, kepastian itu didapatkan setelah pada sesi kualifikasi Q2 yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Sabtu. Pembalap tim Honda Tim Asia itu mencatat waktu tercepat 1 menit 37,24 detik nih. Sementara start terdepan atau pole position GP Indonesia itu ditempati oleh pembalap Red Bull KTM Ajo Brian Uriarte nih. Nah, Uriarte ini menjadi yang terbaik dalam sesi kualifikasi catatan waktu 1 menit 36,86 detik nih teman Pro 2. Nah, bertanding di hadapan publik sendiri ya, Veda Ega itu langsung tancap gas sejak awal sesi Q2 nih teman Pro 2. Nah, persaingan sengit itu terus terjadi dalam memburu posisi terdepan ya, di mana Veda itu sempat menembus peringkat 5 besar. Pertarungan panas itu juga terjadi di posisi terdepan. Ada David Almansa itu mencoba mengganggu catatan tercepat Brian Uriarte yang bertengger di nomor 1. Kompetisi itu berjalan dengan ketat ya, sehingga Veda itu harus berupaya mempertajam catatan waktunya. Di lap terakhir Q2, Veda itu akhirnya mencapai dan mencatat waktu 1 menit 37,24 detik untuk bisa mengamankan posisi ke-7. Untuk di terdepan, Brian itu mampu bertahan dari tekanan yang diberikan oleh Almansa dan juga Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo. Brian akhirnya mengamankan start terdepan yang menjadi pole position ketiganya musim ini. Nah, ini ada beberapa daftar ya teman-teman berdua. Ada 10 besar kualifikasi Moto3 GP Indonesia nih. Yang pertama itu Brian Uriarte, terus kedua David Almansa, ketiga Alvaro Carpe, keempat Adrian Fernandez, lima Guido Pini, enam Maximo Quiles, tujuh Veda Ega Pratama, delapan Matteo Bertelli, kesembilan Adrian Kruques, dan kesepuluh ada Casey O'Gorman.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Bagi teman-teman berdua untuk di Spot Corner ya, ini IBL, Indonesian Basketball League, ini mengumumkan hasil pengundian atau drawing group untuk penyelenggaraan All Indonesian 2026. Dengan dua finalis edisi sebelumnya nih, ada Satria Muda Pertamina Bandung dan juga Dewa United Banten menempati grup berbeda nih. Dan kata Direktur Utama IBL, Junas Mira Diarsyah, menjelaskan turnamen khusus pemain Indonesia yang bermain di IBL itu dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober sampai 1 November di Gor Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nih. Sementara itu juga proses drawing disiarkan secara daring ya melalui kanal YouTube IBL TV dengan menetapkan komposisi 10 tim peserta setelah Tangerang Hawks Basketball memutuskan tidak melanjutkan partisipasi di Liga Bola Basket Profesional itu nih. Kalau di laman IBL ya, menyatakan pengundian itu dilakukan oleh Rizky Effendi dan juga Dimas Mahendra. Pacific Cesar Surabaya dan juga Raja Wali Medan itu menjadi dua tim pertama yang masuk grup A. Sedangkan Satya Wacana, Salatiga mengawali komposisi di grup B nih teman Pro 2. Terus ada lagi, ada Ransimba Bogor. Itu melengkapi grup A ya. Sementara Hang Tua Jakarta dan juga Ksatria Bengawan Solo masuk di grup B. Kemudian saat pengundian ya, tim-tim unggulan kayak Satria Muda Pertamina Bandung itu bergabung dengan grup A. Dan juga Dewa United Banten itu menempati grup B nih teman Pro 2. Nah, melalui komposisi itu, Satria Muda dan juga Dewa United itu berpeluang kembali bertemu pada partai puncak apabila mampu melewati persaingan di fase grup masing-masing nih teman Pro 2 dan juga di babak selanjutnya. Namun, persaingan itu juga membuka kesempatan bagi tim lain ya untuk memberikan mungkin surprise gitu ya teman Pro 2 yang tiba-tiba bisa mengalahkan Satria Muda atau mungkin Dewa United teman Pro 2. Dan juga nanti di jam 2 ya teman Pro 2 kita akan ada top 20 nasional ya di Pro 2 FM Surabaya nih teman Pro 2. Nanti aku akan nginfoin kamu 20 tanggal lagu yang udah masuk di jajaran di edisi Sabtu tanggal 10 Oktober 2026.

0: Sebentar lagi kamu akan mendengarkan 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya.
1: Top 20 National Charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Welcome back teman Pro 2 untuk di Top 20 Indonesia lokal ya, barengan sama Rama nih. Aku mau baca ini untuk 20 tangga lagu ya, untuk di Sabtu 10 Oktober 2026. Dan juga buat kamu, jangan lupa untuk request mungkin lagu-lagu yang kamu request ini akan masuk di Top 20 Indonesia lokal ya teman Pro 2 di Pro 2 FM Surabaya, dan nanti dibacain nih di 20 tangga lagu nih. Untuk yang nomor 20 teman Pro 2 ada Salma Salsabil dengan judulnya Hachu.

Untuk di posisi 19 nomor urut 2 ada Ade Govinda dan juga Gloria Jessica Gultom nih, dengan judulnya itu Timpang. Nah, ini ada new entry ya nomor urut 2 untuk di posisi ke 19. Dan out of chart ini ada Leodra Pura-pura nih. Oke, berikutnya di posisi ke 18 ada Rizky Febian dengan judulnya Adu Pandang. Number 18.

Di posisi ke-17 Tumang Pro 2 dan Nadine Amizah nih dengan judulnya Reservasi Untuk 2. Berikutnya di posisi ke-16 ada Juicy Luisi dengan judulnya Gurun Hujan. Number 16.

Posisi ke-15 nomor 2 yang tadi ada BCL ya, Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow nih. Nah, ini lagunya enak banget ya. Dan juga rilisnya itu di tanggal 21 Agustus 2026 di seluruh platform musik digital ya, dan juga di YouTube nih teman Pro 2. Nah, maknanya itu dalam banget ya, tentang kebahagiaan dan juga rasa syukur seseorang itu dapat menemukan sosok pujaan hatinya yang dicintainya. Berikutnya di posisi ke-14 ada Adrian Khalif dengan judulnya 2001 kali.

Di posisi ke-13 teman Pro 2 tadi ada Selena Grace ya, dan juga Andy Rianto, Sumpah Mati. Ini banyak banget dari teman Pro 2 yang request ya di Pro 2 Hitlist. Thank you banget udah sampai di posisi ke-13. Berikutnya ke posisi ke-12 teman Pro 2 ada Tiara Andini dengan judulnya Tulang dan Nadi.

Posisi ke-11 teman Pro 2 ada Loba Sihir dengan judulnya Melompat Lebih Tinggi nih. Nah, ini adalah lagu legend ya dari Salon 7 dan di remake oleh Loba Sihir. Berikutnya di posisi ke-10 nih teman Pro 2 ada Tulus dengan judulnya Teh Hijau.

Posisi ke-9 92 ada Pamungkas dengan judulnya itu Adam. Terus untuk di posisi ke-8 ada Fajar Nur dengan judulnya Salah Apa Aku. Number 8.

Untuk di posisi ke-7 teman Pro 2 ada Hi-Fi dengan judulnya Main. Nah, kita udah di posisi ke-6 ya, teman Pro 2 ada Ronnie Parlian dengan judulnya Walls Akhir Zaman.

Budi Doremi teman Broadway untuk di posisi kelima ya, dengan judulnya Cinta Diri Sendiri nih. Nah, untuk berikutnya ada Kunto Aji dengan judulnya Berani di posisi keempat.

Di posisi ketiga teman pro 2 ada Sabrina Leonor dengan judulnya Selesai. Nah ini juga ya, ini banyak banget yang teman pro 2 request di pro 2 hitlist nih. Dan kita udah sampai di posisi kedua dan juga posisi ke satu nih teman pro 2, ada Paul Aro dengan judulnya Biar Kita Jadi Kenangan. Dan juga di posisi ke satu ada Caleb G dengan judulnya Gerilya Cinta. Dan juga thank you banget ya teman pro 2 udah menemani Rama sampai hampir jam 3 kali ini ya. Dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa di pro 2 top 20 mancanegara ya, ditunggu aja teman pro 2. So thank you banget. Terus juga shout out to all artist dan juga all label ya, dan juga shout out to music director kita Arul Ardian. Yaudah, kita langsung masuk ke posisi 2 dan juga 1.

0: Top 20 teman Pro2, balik lagi nemenin kamu edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Kali ini Top 20 mancanegara barengan sama Vira sampai nanti di jam 4 sore. So, kita buka dulu di posisi 20 teman Pro2 ada Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Repeated yang harus turun peringkat.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 ya, tahun pre-2 kali ini new entry kita ada satu lagu dari Freya Sky yang berjudul Bad Taste. Ini merupakan lagu yang dirilis pada September lalu, dan lagu ini tahun pre-2 itu sebelumnya diperkenalkan melalui penampilan akustik Freya dalam konser utama perdananya di New York City. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Number 19.

Di posisi 18 teman Pro 2 ada Grandma Songnya Rex Orange Country, yang ini kayaknya juga lama banget ya kita gak denger nama Rex Orange Country teman Pro 2. Tapi albumnya terbaru, album terbaru dari Rex Orange Country ini akan diluncurkan pada November mendatang. Jadi ini kayaknya juga jadi karya pembuka gitu ya teman Pro 2, Grandma Song ini. Wow. Dan yang mengejutkan sebenarnya dari Rex Orange Country, waktu itu dia sempat datang ke Indonesia gitu ya teman Pro 2, dan gak cuma Indonesia, di 12 kota dari berbagai negara. Kalau di Indonesia, di Jakarta dia datang untuk pencarian pencarian petunjuk gitu teman Pro 2, atau treasure hunt. Jadi aktivitas yang menurutku juga unik ya, dilakukan oleh salah satu band besar dari Inggris ini, yang datang ke kota-kota di berbagai negara untuk manggung, tapi dengan cara yang unik gitu teman Pro 2. Wow, menarik ya. So kali ini di posisi 17 ya, kita beralih ke posisi 17 ada lagu baru juga dari Rose Blackpink yang berjudul New Trick, yang dirilis pada September kemarin teman Pro 2. Number 17.

Posisi 16 ya teman pro 2 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Ini lagunya apa ya, beberapa minggu tuh sampai di puncaknya Billboard gitu teman pro 2. Jadi kayaknya lagu ini tuh emang enak banget, sering banget di request juga, jadinya langsung apa ya, bertahan gitu ya di chartnya kita dan pastinya juga Billboard gitu ya teman pro 2. Anyway, kita bergeser ke posisi 15, ada Marshmello dan juga Illenium dengan Close My Eyes. Ini merupakan single terbaru ya, dan ini berkolaborasi lagi antara Illenium dan juga Marshmello teman pro 2. Dan ini juga lagu yang penuh kerinduan gitu, karena pertama kali sebenarnya muncul di headline setnya Ultra Miami pada bulan Maret lalu gitu teman pro 2, dan akhirnya mengundang Marshmello untuk tampil di stage tersebut dan akhirnya berkolaborasi lagi lah. Ya udah deh, kita dengerin aja bareng-bareng di posisi 15. Number 15.

0: Di posisi 14, teman Pro 2 ada Baby Rexha dan juga David Guetta, Sad Girl ya. Ini kayaknya berturut-turut lagunya EDM, teman Pro 2. Wah, ini menunjukkan lagu EDM tuh naik lagi gitu ya. Dan lagu dari Baby Rexha dan juga David Guetta ini adalah lagu yang secara resmi dirilis pada bulan Mei lalu dan merupakan salah satu lagu dari album Dirty Blonde karya Rexha yang rilis pada bulan Juni yang lalu gitu. Jadi ini juga salah satu proyek kolaborasi lagi gitu ya antara Baby Rexha dan juga David Guetta, reuni lagi gitu teman berdua ya. Kita bergeser ke posisi 13, ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Ini merupakan lagu yang dirilis pada 25 September kemarin dan lagu ini jadi bagian dari album edisi perluasan The Life of a Showgirl The Encore, teman Pro 2 ya, yang juga menambahkan 4 lagu baru ke album hitsnya di tahun 2025 The Life of a Showgirl. Kita dengerin bareng-bareng.
1: Number 13.

สวัสดีค่ะตามพรดูBuat kamu yang baru mendengarkan ya, kali ini di posisi 12 ada Lisa Blackpink dengan Sawadika. Wah, ini tadi Rose, sekarang Lisa. Ini kayaknya Blackpink lagi gencar-gencarnya untuk solo karir gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan Blackpink bakalan comeback lagi. Kita tungguin aja teman Pro 2, tapi kali ini dari Lisa, ini adalah single terbaru yang juga merupakan pre-release single untuk membuka EP perdananya Press Play yang akan rilis ya pada 23 Oktober mendatang teman Pro 2. Dan Sawadika ini kayaknya juga jadi lagu untuk mengingatkan gitu ya bahwa Lisa ini berasal dari Thailand sana, dan ini juga jadi karya yang dekat dengan dirinya gitu. Dan pastinya dengan unsur hip hop energiknya, beatnya dapat gitu ya, khas dari Lisa ini. So kita beralih ke posisi 11 teman Pro 2, nggak kerasa ya, kali ini ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress yang juga sudah siap banget nemenin kamu di siang hari ini. Number 11.

Posisi 10 ya teman Proyek 2, kamu baru aja mendengarkan lagu dari Katy Perry, Watch It Burn ya. Ini merupakan lagu yang juga dirilis pada tahun lalu ya teman Proyek 2. Wow, bu. Tahun lalu tapi masih tetap ada di listnya kita, di chartnya kita. Itu artinya lagunya sering banget di request sama teman Produa gitu ya. Jadi buat kamu yang pingin lagu-lagu favorit kamu tuh ada di chartnya Produa FM, kamu request lagu sebanyak-banyaknya. Lagunya di mana requestnya? Di Produa Hit List pastinya ya. Jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia favorit kamu. Kita beralih ke posisi 9 teman Produa ya. Ini kayaknya juga yang kemarin lagi rame diomongin, dan katanya nih teman Produa ya, katanya di tahun 2027 mendatang itu akan comeback ya. Comebacknya gak main-main, comebacknya berdelapan alias full team gitu ya teman Produa. Kita doain aja apakah semoga kabar itu benar adanya. Tapi kali ini ada dari subunitnya, ada Girls Generation Yurisu ya, atau HRS, yaitu Hyoyeon, Yuri dan juga Suyoung teman Proyek 2 dengan Skibidi, spesial buat kamu. Number 9.

Posisi 8 tahun pro 2 ada Madonna dan Staria ya. Dan Staria ini spesial buat kamu teman pro 2, udah naik peringkatnya terus gitu ya, kali ini di posisi 8. Anyway, kita bergeser ke posisi 7. Ada Rich Brian dengan Tear. Ini merupakan musisi yang juga membanggakan Indonesia gitu ya, karena dia berkarirnya di Amerika sana teman pro 2 ya, sama kayak Nona. Tapi kali ini Rich Brian dengan lagunya Tear, ini merupakan lagu yang personal bagi dirinya gitu ya, dan bahkan katanya nih emosional banget gitu, karena bercerita tentang kisah-kisahnya dia gitu ya, sisi-sisi dia sebagai manusia ya iya. Sebagai musisi juga gitu teman pro 2. Ya udah kita dengerin bareng-bareng di posisi 7. Number 7.

Posisi 6, teman Pradua, Great Expectation dari Sienna Spiro ya. Penyanyi asal London ini resmi merilis albumnya yang berjudul Visitor, dan ini melalui label Records, Capitol Records ya. Albumnya isinya 10 lagu, teman Pradua, nuansanya soul gitu, pop, kayaknya khasnya dari Sienna Spiro sendiri gitu. Ya memang enak banget lagunya ya. Dan di album ini juga ada lagu-lagu yang udah dirilis sebelumnya. Ada Maybe, ada Material Lovers, ada acoustic versionnya dari Die on This Hill, dan masih banyak lagi lagu-lagu enak yang dirilis sama Sienna Spiro ini, teman Pradua. Tapi kita harus beralih dulu ke posisi 5. Ada Cat's Eye, teman Pradua ya, dengan Hootie Fruity. Ini yang rilisnya di Agustus lalu. Dan Hype OMG ini melihat sisi Cat's Eye dengan lebih banyak lagi gitu. Karena dari lagu ini, teman Pradua, EP ketiga dari Cat's Eye yang berjudul Wild ini, lagu-lagunya adalah eksplorasi musikal dari Cat's Eye yang pastinya lebih luas lagi. Kita dengerin bareng-bareng. Number 5.

0: Di posisi 4, teman Troy juga ada Gracie Abrams dengan Look at My Life. Ini juga merupakan single terbaru dari Gracie Abrams. Dan lagu terbaru ini adalah bagian dari album terbarunya, Daughter from Hell. Ini rilisnya bulan Juli lalu ya. Dan pokoknya lagu-lagunya enak-enak banget sih Gracie ini. Si Gracie ini udah kayak deket banget gitu ya. Tapi emang lagunya tuh menggambarkan kedekatan gitu loh rasanya ya. Karena cerita dari Look at My Life ini ada sebuah perjalanan kehidupan seseorang gitu ya, dari tempat yang berbeda, yang digambarkan secara indah juga, emosional juga. Dan dari video musiknya juga udah digambarkan betapa struggle-nya gitu ya. Tapi tetap merasa ya ini emang jalannya aku gitu, teman Pre 2. Jadi emosionalnya tuh deket sama pendengar gitu. Kita beralih lagi ke musisi asal Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya, yang lagu-lagunya itu pasti akan ada unsur-unsur Indonesianya. Siapa lagi kalau bukan Nona, teman Pre 2, dengan Hong yang ada di posisi 3.
1: Number 3.

Baru aja kamu dengerin lawan pro 2 di posisi 2 ada Jennie dengan Less Than A Lovers. Kayaknya ya semua anggota Blackpink tuh masuk ke chartnya pro 2 FM minggu ini gitu ya. Jadi kayaknya tinggal siapa aja, Rose, Lisa, Jennie, Jisoo aja. Ayo Jisoo keluarin lagu terbaru dong. Biar bisa masuk ke chartnya Pro 2 FM gitu kan. Dan ngumpulnya di chartnya kita teman Pro 2 Blackpink ini ya. Anyway, sebelum aku mengumumkan di posisi pertama akan ada siapa, aku mau recap dulu. Di posisi 20 ada Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Rip It. Di posisi 19 ada Freya Sky dengan Bad Taste. Posisi 18 ada Rick Soren Country dengan Grandma Song. Di posisi 17 ada Rosé dengan New Trick. Posisi 16 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di posisi 15 ada Marshmello dan juga Elenium dengan Close My Eyes. Posisi 14 ada Bebe Rexha dan juga David Guetta dengan Sad Girl. Di posisi 13 ada Taylor Swift dengan Patient Hero. Di posisi 12 ada Lisa Sawadika. Posisi 11 ada Ellie Goulding, Black Prada Dress. Di posisi 10 ada Katy Perry dengan What's It Burn. Posisi 9 ada Girls' Generation, Yurisu teman Pradua dengan Skibidi. Di posisi 8 ada Madonna dengan Dance Staria. Di posisi 7 ada Rich Brian dengan Tear. Posisi 6 ada Sienna Spiro dengan Great Expectation. Posisi 5 Cat's Eye Hooty Fruity. Posisi 4 Gracie Abrams dengan Look At My Life. Di posisi 3 ada Nona Hong. Dan baru aja kamu dengerin Jennie Blackpink di posisi 2 dengan Less Than A Lovers. Kali ini di posisi pertama minggu ini adalah ada Charlie Ray Jepsen teman Pro 2 dengan After All. So itu tadi untuk Top 20 kali ini ya, di minggu ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Habis ini kita bergeser dulu teman Pro 2 ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Musikpreneur. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Number 1.

kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Well, untuk memulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah.

0: dibawa ke sini tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
2: Ya kan biar ini oh, hasanah iya, kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
2: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
1: Ada kan. Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
2: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
2: gitu. Yo, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
2: Ide-ide biasanya. Ya. Ide-ide terbuka di okay. situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
2: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
2: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single dan hari ini keluar video klipnya.
2: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa okay. aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
2: Oh,
1: remixnya okay. anak muda.
2: Oke, okay, oke. Okay,
1: ada okay. sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
2: Oke. Okay. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya, Om?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
2: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar, Joe?
3: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
2: Wede. Jadi
3: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
2: Iya, lagi kurang
3: musim sih sebenarnya.
2: Kurang ya. Bagus ya.
3: Iya, betul.
2: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang iya. asapnya lagi parah banget ya, betul, ternyata beberapa betul. Hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
3: Iya.
2: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
3: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
2: Oke, oke, boleh, boleh, boleh.
3: Jadi
2: boleh.
3: Ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
2: Oke.
3: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
2: Oh, oke, oke.
1: Jadi lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan ya?
3: Iya, tahunannya sama.
2: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
3: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
2: Oh gitu. Oh gitu. Oh ini nih, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
2: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget.
2: Oh, enggak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
2: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya, Om gitu ya.
2: Oh, boleh, ya. Boleh, boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
3: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Oh. Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
2: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
2: gua selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
2: Gimana gitu. Cengkokinnya tuh?
3: Mungkin secara
2: gimana, padat Jo? Aja. Sikat-sikat ya. Jo, sikat Jo.
3: Lagu tadi.
2: Iya, iya.
3: Oke. Okay.

0: Segitanya dulu ya.
1: Oh iya iya.
2: Keterusan asalnya ininya invoice.
1: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orangnya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk
2: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
2: Gila-gilaan
1: banget. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Terima kasih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Uh-huh. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya ulang lagi
0: resmi. Oh gitu, iya. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Melihat-melihat, cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum gitu, bisa
1: betul,
0: dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: ya kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang betul. Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti betul, orang-orangnya betul. Sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak rakyat, maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Instrumen, lagu semuanya betul. Ya tinggal Joe latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Ya lagu ini diproduksi cukup lama ya. Beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi, Om?
1: Iya. Kayaknya
0: waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul. Jadi kita suka
0: ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja di situ.
0: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Nah, boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga. Mangga Indramayu benar.
1: Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu. Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih kata.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru.
0: Suasana
1: jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Udah denger, "Oh ya oke deh kita." Gitu.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih. Namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh, berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Disakiti
2: sering juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering sekali-sekali.
0: Oh, sekali-sekali enggak apa-apa. Masa sekali enggak apa-apa? Masa sesekali enggak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih, gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya, paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu, mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama, ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu, sampai nah, akhirnya iya, bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh,
0: iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita udah ini, itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Projectnya.
1: Project kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi, bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Okay. Tapi kita perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah. Tiba-tiba aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya. Asik. Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregisternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya bener.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh, pakai tante. Masa pakai ayah orang sama bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah antri dari jam 2 malam, terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik, dari
2: dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya, akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya. Iya. Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya lolos.
2: Tapi lolos akhirnya.
0: Sampai berapa waktu itu aja?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama.
0: Ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Jadi dikasih challenge,
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul, jadi nanti by point. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Lama banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau, betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. Betul, betul. Ya, enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh betul, ya. Betul, betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
1: Jadi dangdut
2: juga. Dangdut juga, dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Ke idol malah ya? Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul, apa tadi Jo?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Oke teman-teman, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Oh,

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin, tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital audio
1: session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Nah,
0: paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh ya,
1: musik AI seluruh Indonesia, seluruh satker Indonesia, bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: composer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini minta itu, terus klien-klien termasuk dia talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: okay.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Eish, karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Itu
2: aja.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu.
0: Yeah,
2: jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Oke. Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: nih.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Betul. Kita tuh seneng disakiti.
0: Di?
1: Enggak ya?
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya?
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya. Ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya. Kenapa
1: lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayaknya sama
0: gue. Paham.
1: Salah dan dosa.
0: Oke, teman Pro 2 jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih, thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Pro 2. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Setelah kita mengikuti Musikpreneur ya, kali ini balik lagi ke Surabaya untuk info-info dan juga pastinya nanti spesial teman Pro 2 ada Digitrack 2.0. Nanti deh ya bakalan aku spill barengan sama siapa, jadi ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
3: Lagi banyak duit.
2: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
3: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
2: Oh iya juga ya, emas ya? Boleh juga tuh.
3: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
2: Jadi dong, let's go!

0: mere.
1: Teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horror. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekini.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Pas banget nih teman Pro 2 ya, lagunya emang buat kita tuh present dulu sebentar gitu ya. Karena habis ini bakalan ada Digitrack 2.0. Spesial nih teman Pro 2, beda kayak sebelum-sebelumnya yang cuma playlist-playlist aja, lagu-lagu aja. Kali ini spesial kita datangkan DJ Andreas nih buat kamu semuanya di Digitrack 2.0 kali ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, and this is DJ Andreas.

0: Okay, teman Pro 2, kamu masih di Digitrack 2.0 dan masih barengan sama DJ Andreas nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya kak.
1: Halo.
0: Hai.
1: Selamat malam semua Pro 2.
0: Nah, ini di live rame banget, banget sampai banyak yang request lagu. Bisa nggak sih kak? Request lagunya banyak banget
1: di
0: nih.
1: Next tempat boleh kali
0: nah,
1: ya.
0: Nah, boleh banget. Next ya teman Pro 2. Tapi kali ini kita mau kenalan dulu nih sama DJ Andreas. Dari mana sih DJ Andreas ini berasal?
1: Aku kalau tinggal sih di Jakarta kebetulan.
0: Oh, Jakarta. Jauh-jauh teman Pro 2 dari Jakarta ke Surabaya nih kali ini ya. Yeah. Tapi ngomong-ngomong ada kesibukan atau apa atau manggung juga di Surabaya kali ini?
1: Enggak sih, cuma kebetulan ada kegiatan aja di sini. Terus pas banget. Ya, pengen nyapa-nyapa teman-teman Pro 2 di sini lah.
0: Oke, spesial ya berarti ya Pro 2 kali ini ya. Wah, teman Pro 2 kayaknya seneng banget nih karena spesial banget DJ Andreas datang ke Pro 2 RRI Surabaya. So, kita mainin lagi kah?
1: Udah lanjut?
0: Oke, kita lanjut lagi DJ Andreas.
1: Oke.

0: Oke, teman Pro 2, karena jamnya udah sedikit lagi ya, kita akan bergeser ke Pro 2 Sumenep. Kita nikmatin dulu last song dari DJ Andreas. So thank you ya DJ Andreas udah main-main ke Pro 2 FM.
1: Semua thank you juga.
0: Oke, last song dari DJ Andreas, teman Pro 2.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro 2. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: ...94,6 Pro FM, Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore ya, menjelang selamat malam lah ini ya. Jadi dan halo-halo teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur dan sekitarnya ya. Selamat malam minggu nih dan selamat bergabung di Musik Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari 94,6 FM Pro 2 FM Sumeneb ya. Dan diikuti Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun. Nah, barengan lagi nih sama Izal nih yang bakal nemenin Sabtu malam kalian sampai di jam 8 malam nanti.

0: Santi, teman berdua. Nah, malam minggu kali ini makin spesial dong, karena apa ya, ajang kompetisi bintang radio di Korwil 10 Jawa Timur baru aja selesai nih. Dan di live TikTok, Pro 2 Sumenep malam ini udah hadir nih di kita nih, di live TikTok kita nih, dua wakil kebanggaan Sumenep yang udah berjuang habis-habisan membawa nama daerah. Oke, aku sapa dulu ya. Ini Kak, artinya kemana Kak? Anu, Kak Afronal.
1: Masih siap-siap, Mas.
0: Oke, siap. Tapi kita ngobrol sama Kak Afronal dulu ya gitu.
1: Siap.
0: Selamat malam buat Kak Arti Kuratul H, juara 1 kategori putri, dan Afronal Fatah, juara 1 kategori putra Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Sumenep. Malam Kak Ronald.
1: Ini malam Kak, juga Mas.
0: Siapa nangkrapnya, Ronald apa Ronald nih Kak?
1: Ronald aja.
0: Ronald ya.
1: Ronald aja.
0: Oke, teman berdua, jadi buat kalian nih yang pengen tahu aja gantengnya Kak Ronald, kita live TikTok juga nih ya. So, apa berhubung Kak Arti masih persiapan mungkin ya untuk atau lagi OTW ya gitu ya Kak.
1: Iya.
0: Oke, Kak Afronal, Kak Ronald aja nih, gimana nih kabarnya setelah melewati ketatnya panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin Kak gitu.
1: Alhamdulillah masih baik-baik aja sih. Aduh.
0: Satu kebanggaan ya buat Kak Ronald sendiri gitu ya.
1: Satu banggaan juga.
0: Tapi BTW Kak Ronald sama Kak Arti ini ternyata adik kakak lo ya ini. Yang kakak siapa nih?
1: Yang kakak saya dong.
0: Oh gitu, berarti Arti adik ya. Wih ya, keren nih. Wah ini sudah ada yang ngomong katanya nih Kak, di live TikTok kita suaranya bagus banget. Belum nyanyi, nanti siap, kita sepilkan suaranya Kak Ronald ya. Nanti kita
1: siap.
0: Tapi buat teman pro 2 nih yang mau kirim ucapan selamat atau apresiasi, mau kepoin perjuangannya Kak Ronald sama Kak Arti saat di panggung Korwil, atau juga mau request lagu, langsung ya drop pesan kalian ke WhatsApp kita nih di 0853 349 4676, atau di Instagram kita nih Kak Ronald, ada nih Pro 2 Sumenep. Nah tapi Kak Ronald, sembari nunggu Kak Arti dulu ya. Ini kalau ngomong gak ada Kak Arti kurang ini dong gitu.
1: Udah masuk kayaknya Arti.
0: Oh Kak Arti sudah masuk ya. Kak Arti kalau sudah Arti masuk, oke ntar aku undang dulu ya, Kak Arti, ya. Kak Arti. Oh iya, kayaknya ada Kak. Bentar. Tapi bolehlah, kalau untuk ini ya, sambil nunggu ini ya, kita
1: boleh.
0: Mungkin ini jeda untuk lagu satu aja untuk Kak Ronald, boleh gak ya?
1: Ini mau lagu apa?
0: Enggak, ini di lagu kita dulu nih, nanti kita baru mulai bincang-bincang, oke?
1: Oh, alah, siap.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita ke ini ya, di live TikTok sudah hadir Kak Ronald sama Kak Arti nih. Tapi sebelumnya Kak Ronald, sebelum kita ke obrolan kita malam hari ini, boleh dong sapa teman-teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur, khususnya nih Kak Ronald.
2: Boleh, boleh. Langsung sekarang nih.
1: Ya, enggak apa-apa, monggo silakan.
2: Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas dukungan yang udah teman-teman kasih ke aku selama ini. Dan semoga kalian sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur dan berkah barokah
1: pokoknya. Oke. Buat teman-teman semuanya. Karti, boleh dong disapa juga Karti.
3: Halo teman-teman, terima kasih ya dukungannya buat Arti, udah dukung Arti sampai ke Jawa Timur.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong, Kak Arti sama Kak Ronald ini posisi ada di mana? Di Pamekasan kah atau di luar kota?
2: Ada di Pamekasan dong.
3: Iya Kak.
1: Wih, biasanya kan kalau malam minggu ini Kak Ronald jobnya ada ya banyak.
2: Lagi kosong sekarang kan?
1: Oh gitu ya.
2: Lagi kosong.
1: Oke. Baik ya kabarnya dari Pamekasan ya Kak Ronald ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kita ke sesi obrolannya nih Kak Ronald sama Kak Arti nih. Kak Ronald dan Kak Arti, ini kan apa ya, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur kemarin udah terlaksana nih. Nah gimana nih perasaan kalian berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin? Boleh dari Kak Ronald apa Kak Arti dulu gitu?
2: Dari Kak Arti dulu dong.
1: Monggo.
3: Kenapa?
1: Ini Kak Arti, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Timur itu kemarin udah terlaksana kan. Gimana nih perasaannya Kak Arti sama Kak Ronald berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin gitu?
3: Alhamdulillah lega banget sih Kak.
1: Leganya gimana Kak?
3: Lega soalnya perjuangan sama waktu-waktu yang terbuang tuh udah terlaksanakan. Gitu.
1: Yuk ngadopi ini ya, bukan lawan sih, itu bukan sama-sama penyanyi gitu ya. Kalau menurut Kak Ronald gimana Kak Ronald?
2: Kalau untuk saya sih, ya alhamdulillah berjalan dengan planning juga.
1: Oh gitu ya.
2: Dan yang kedua ya musuhnya ya udah kelas kakap semua kayaknya.
1: Aduh. Tapi tetap semangat dong gitu kan.
2: Tetap ya. Semangat dong, harus dong.
1: Iya. Tapi boleh enggak sih Kak disepil nih dikit aja. Gimana nih sih apa atmosfer dan tensi persaingan panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin tuh dibandingkan pas babak penyisihan lokal di Sumenep?
2: Kalau untuk musuh ya, bukan. Kita kan kalau bicara musuh kan di atas panggung gitu, kalau di bawah
1: teman gitu kan,
2: saudara
1: mungkin gitu. Sama audisi gimana Kak?
2: Iya, kalau untuk ini saingannya ya pasti berat-berat juga dan kayaknya bukan ini jebolan-jebolan kayak sekolah musik juga gitu. Berteknik juga gitu Kak.
1: Gitu. Artinya sudah berteknik sama bu. Punya skill-skill yang oke lah gitu ya.
2: Oke banget sih.
1: Tapi aman-aman saja dong gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Rasanya tuh pas bersaing sama teman-teman se-Jawa Timur itu deg-degan sih Kak. Soalnya kan pengalaman pertama.
1: Gitu.
3: Iya.
1: Tapi kalau selama di mungkin di bawah panggung, di belakang panggung ini Kak Arti sharing-sharing enggak sama teman-teman sesama audisi?
3: Tetap sharing-sharing Kak.
1: Oke, keren juga ya. Tapi kayak belajar teknik atau gimana Kak Arti gitu?
3: Kalau belajar sih ke kakak-kakak saya.
1: aku. Berarti Kak Ronald yang jadi teknisi.
3: Iya.
1: Tekniknya itu. Oh, berarti kalau cuma ini ya, kata Kak Ronald, Kak Ronald tadi, di atas panggung kita musuh, kalau di bawah kita teman gitu kan.
3: Iya, benar Kak.
1: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong, ini kan kalian mewakili RRI Sumeneb nih, ada rasa beban tersendiri enggak sih ke panggung Korwil? Kayak ini ya, mengingat semua perwakilan dari daerah lain di Jawa Timur juga jago-jago banget gitu.
2: Kalau beban sih enggak ada sih Kak. Ya acara udah terlaksana sebagus mungkin ya, alhamdulillah gitu.
1: Dan di situ juga
2: deg-degan sih masih ada gitu.
1: Gitu ya.
2: Apalagi deg-degan pengumuman juga gitu.
1: Oh, di pas pengumuman ya. Dag-dug-dag-dug-dag-dug ya.
2: Dag-dug-dug udah lagi ser.
1: Tapi so yang pasti kan pasti ini ya, dapat banyak pengalaman dong waktu di audisi gitu ya.
2: Alhamdulillah dapat banyak sih.
1: Contohnya mungkin gak, Kak Ronan mungkin ada masih mengingat kenangan-kenangan waktu itu pas lomba, pasca lomba gitu.
2: Kalau untuk pengalaman, aku kan bukan hanya, apa ya namanya, bukan hanya ikut lomba tok gitu. Aku juga ngelihat-ngelihat musuh-musuh kan, tekniknya dalam bernyanyi kayak gimana. Ngedengerin juga kan. Ya alhamdulillah dari situ banyak ini masukan sih.
1: Oh gitu.
2: Ilmu-ilmu juga.
1: Pastinya dong Kak ya. Nah, tapi kalau boleh tahu juga ini Kak Ronald sama Kak Arpi siapa sih yang suka musik di rumah ini, atau memang kalian berdua gitu?
2: Alhamdulillah orang tua juga ini suka musik gitu.
3: Sama-sama mendukung Kak.
1: Sama-sama gitu. Jadi keluarga singsong dong gitu.
2: Singsong.
1: Nah, Kak Arti, ke Kak Arti dulu nih. Kak Arti, momen apa nih yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan nih? Bahkan bisa dibilang parah sih pas kalian tuh tampil di ajang Korwil kemarin, Kak Arti.
3: Momen yang paling buat deg-degan tuh pas ngelihat musuh-musuh yang lain. Soalnya pada keren banget sih ya.
1: Kerennya gimana Kak Arti? Menurut versi Kak Arti sendiri gimana?
3: Kerennya tuh dalam bentuk suara mereka udah di atas aku banget Kak.
1: Berarti pas.
3: Terus umur-umur teman-teman di sana juga udah pada 17 sampai 20 ke atas.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Tapi kan gak down kan ya, gak aman-aman aja.
3: Enggak. Alhamdulillah enggak sih Kak.
1: Oke. Nah, kalau Kak Ronald gimana Kak Ronald, momen-momennya ini?
2: Momen-momennya saya ya.
1: Yang paling berkesan ya, atau paling bikin deg-degan banget gitu.
2: Lagu sih Kak, cuma belajar dari kegagalan yang kemarin. Yang 2024 kan saya pernah ikut juga.
1: Iya, 2024
2: ya. Ya, belajar dari kegagalan kemarin. Semoga aja gitu, gak ada fatal lagi kayak kemarin.
1: Nyatanya sukses dong gitu ya.
2: Alhamdulillah sukses.
1: Oke, jadi memang salah satu usaha dari Kak Ronald ya gitu. Bahkan Kak Arti juga nih, tembus bahkan kakak adik lo diborong semua gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau untuk reaksinya teman-teman perwakilan dari RRI lain di Korwil 10 Jawa Timur tuh pas ketemu kalian berdua langsung pada akrab atau sempat tanggung dulu nih? Boleh dong cerita.
2: Arti.
1: Terserah, monggo Kak Ronald atau Kak Arti boleh. Kan sama
3: masih ada canggung.
1: Oh, gitu.
3: Masih ada canggungnya dikit Kak. Cuman yang paling bisa ngakrapin tuh dari RRI Surabaya sih.
1: Wih, RRI Surabaya ya. Sendiri ya. Gimana nih akrabannya, seakrab apa sih Kak Arti?
3: Pas di backstage tuh kan lagi siap-siap ya kak. Terus kakak yang dari RRI Surabaya ini nyapa aku langsung gitu, kayak ngomong tentang kamu bawain lagu apa gitu.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Di situ sedikit agak reda ya kak, apa agak tenang ya kak Arti gitu.
3: Iya kak.
1: Aku dapat temen nih di pertama masuk gitu ya. Nah kalau kak Ronald gimana kak Ronald?
2: Kalau untuk ini ya nggak ada canggung sih kak.
1: Wih,
2: cuma
1: kelas.
2: Kan udah ini apa namanya udah ada yang kenal.
1: Mm-mm.
2: Dari circle-nya RRI Madiun juga gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kemarin nyapa juga gitu. Oh ini Ronald lagi gitu.
1: Aduh. Kebetulan ya, kirain enggak, oh ini enggak asing nih. Oh iya benar ini Ronald ini gitu ya. Nah, yang Madiun aduh, sama juga enggak sama Kak Ronald gitu waktu itu.
2: Sama juga.
1: Pernah
2: sebelum
1: ikut,
2: saya ini iya, kan. Sampai tembus 15 besar juga yang kemarin itu.
1: Oke, baik. Nah, Kak Ronald, ini kan enggak gampang ya kalau untuk urusan nyanyi ini. Nah, aku mau tanya nih nanti sama Kak Ronald dan juga Kak Arti nih. Soal penyiapan materi lagu di tingkat Korwil kemarin nih. Nah, evaluasi terbesar apa nih yang dirasakan Kak Arti sama Kak Ronald pas perform di depan dewan juri Korwil? Boleh Kak Arti atau Kak Dorna, Kak Ronald?
3: Sepertinya Kak Ronald duluan.
1: Oke, okay. Kak Ronald, ayo dong.
2: Gak ada sih kak, cuma takut salah lirik lagi gitu. Cuma ya konsisten ya belajar, terus ngedengerin musik, terus ngafalin liriknya juga, itu juga ya juga butuh buat saya juga.
1: Oh gitu ya, tapi
2: iya kak.
1: Tapi kalau ngelihat Kak Ronald lo nyanyi kemarin, dapet banget gitu. Sampai ya ini seperti yang di live TikTok ini banyak yang komen nih, katanya suaranya Kak Ronald dan harus nyanyi sabar teman-teman berdua. Nanti kita spill, kita tes suara Kak Ronald. Mau dong di spill suaranya Kak Ronald sebaik lagu aja dari Fabio. Wih. Boleh. Nanti tenang dulu. Lalu kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Kalau saya yang paling bikin itu di panggungnya kak. Takut suaranya tuh tiba-tiba kecekik. Soalnya lagi sakit kak.
1: Walah, di pas waktu audisi Kak Arti ini gak enak badan ta gitu.
3: Iya.
1: Tapi ya berjalan lancar kan, tapi aman-aman saja ya Kak Arti ya.
3: Alhamdulillah aman kan.
1: Tapi memang yang ditakutkan sama penyanyi sih gitu, pas audisi gitu. Persiapan oke, iya. Tiba-tiba di panggung kayak ada nada atau suara ketuk gitu ya.
3: Iya benar.
1: Nah tapi kalau untuk lagu nih kak yang dibawakan pas Korwil kemarin sesuai nggak sama ekspektasi kalian berdua nih, kayak kenyamanan vokal kalian atau ada penyesuaian nih kayak aransemen baru yang lumayan bikin effort ekstra gitu?
3: Gak ada sih kak, soalnya dari kakak pembimbing di RRI Sumenep udah nentuin lagunya buat kita.
1: Sama ya berarti sama Kak Ronald juga ya, jadi aman gitu ya artinya gitu.
3: Aman kak.
1: Oke baik, nah kalau bicara di balik panggung nih, nah sekarang bicara ngobrol di balik panggung nih, di Korwil kemarin tuh ada nggak kejadian lucu, konyol atau insiden kecil nggak sih yang sempat terjadi sebelum kalian dipanggil naik panggung kak?
2: Nggak ada sih kayaknya kak.
3: Nggak ada kak.
1: Langsung ya nah.
2: Kayaknya penuh dengan ketegangan terus ya.
3: Saking tegangnya.
1: Oh gitu ya. Artinya sama ngobrol sama kayak teman-teman lucu, teman-teman di audisi yang lain tuh ngobrolin yang lucu-lucu enggak ya? Artinya untuk ngilangin
2: lebih ke proper aja kak.
1: Oh ke proper. Ya,
2: nanya gitu. Nanyain dari mana? Terus nanyain apa namanya pengalaman juga sih. Sambil cerita-cerita juga, cerita-cerita apa pengalaman.
1: Oke. Jadi Kak Arti juga gitu ya, artinya.
3: Iya, sama Kak.
1: Nah, kalau feedbacknya atau masukan paling berharga nih dari para juri Korwil kemarin tuh yang bikin kalian sadar, oh ternyata vokal gua masih harus dipoles lagi di bagian ini. Yang mana nih? Kak Ronald, Kak Arti?
2: Iya.
1: Feedbacknya Kak Ronald atau masukan paling berharga nih dari juri Korwil kemarin nih yang bikin kalian sadar tuh apa nih? Kayak seperti vokal harus diubah atau gimana, harus dipoles gitu.
2: Kalau untuk juri sih gak ada kan Kak. Kita kan di juri online kan.
1: Gitu ya.
2: Sama kayak mini konser kemarin itu kayak.
1: Iya. Jadi tetap penilaian itu artinya di waktu pas ketika online aja gitu kan. Gitu.
2: Iya.
1: Belum ada penilaian juga ya untuk kayak guru suruh poles atau gimana gitu kan.
2: Gak ada penilaian.
1: Nah kalau biar vokal tetap on point tuh dan stamina gak drop selama perjalanan dan apa ya, latihan apa ketat menuju Korwil kemarin, gimana nih Kak cara kalian menjaga kondisi tubuh gitu?
2: Latihan jauh-jauh hari sih Kak. Kalau udah H-3, H-5 udah harus istirahat. Biar ini biar tambah fit lagi gitu.
1: Oke. Kak Arti juga sama ya, sama Kak Rona karena satu rumah gitu.
3: Iya. Iya benar Kak.
1: Keren nih kalian berdua ya, kakak adik tuh. Rasanya kayak gak ada kerjaan lagi kalau selain nyanyi gitu ya Kak. Jadi tapi kalau coba seandainya dekat pasti aku gabung juga nih, karena salah satu bernyanyi itu apa, ngilangin ini, nantinya jadi ketenangan gitu ya Kak.
2: Iya, ngilangin stres ya Kak ya.
1: Yes. Oke, Kak Ronald, kita kembali lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi setelah lagu yang satu ini, oke?
4: Sunday mornings were your favorite.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: sore ceria. Ceriain soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita di masih di siaran perjalanan Korwil 10 Jawa Timur. Nah, kalau bicara ini ya, bintang radio juara satu, bintang radio dari Sumeneb, ada Kak Afrona Fata dan Arti Kuratol Hasanah. Jadi mereka berdua ini berhasil nih meraih juara pertama kategori putra dan putri dalam seleksi bintang radio RRI tingkat daerah Semadura yang diselenggarakan oleh RRI Sumeneb. Nah, jadi prestasi ini juga mengantarkan keduanya nih menjadi perwakilan RRI Sumeneb di ajang bintang radio 2026 tingkat koordinator wilayah gitu, atau Korwil 10 Jawa Timur. Nah, jadi perlu diketahui ya teman Pro 2, bintang radio ini merupakan ajang pencarian bakat tarik suara nih. Nah, yang memberikan kesempatan kepada kalian nih sebagai penyanyi muda nih untuk menunjukkan kemampuan vokal, karakter bermusik dan kualitas penampilan melalui kompetisi kayak Kak Ronald dan Kak Arti, di mana sudah menjuarai nih juara satu pertama di tingkat daerah, Afronal dan Arti. Nah, Kak Afronal dan Kak Arti, sebelum kita ke pertanyaan, boleh ya baca komenan di TikTok dulu, kasihan nih kalau nggak dibaca nanti ngambek dia.
2: Boleh.
1: Nah, ini nih, oh ya mau disepil nanti gampang. Ini juga ada dari Kak Momi nih, katanya bagi tipsnya dong Kak, gimana latihan atau cara kalian mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi gitu, katanya. Weh, boleh nih satu Kak Ronald atau Kak Arti nanti boleh dah dibagi tipsnya nih. Monggo, siapa dulu ini?
3: Kayaknya kalau dari tips pasti sama deh Kak.
1: Oke, jadi siapa nih menurut kalian berdua yang akan ngomong yang menjawab
2: ini? Arti.
1: Oh, boleh, gas.
3: Tips untuk mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi itu sebenarnya sih olahraga juga penting Kak.
1: Oh.
3: Terus? Lari gitu. Hmm.
1: Tapi memang harus punya dasar dulu ya, pinter nyanyi gitu dong. Kalaupun suruh olahraga gak tahu nyanyi kan percuma Kak Arti.
3: Iya lagi.
1: Apa harus latihan juga rutin gitu Kak? Enggak ya?
2: Kalau latihan sih harus sih Kak.
1: Biar dapat gitu kan kayak suara tingginya gitu. Tapi memang keren sih kalian berdua ini. Suaranya pas di, aku tahunya di ini waktu pas di RRI Sumeneb gitu. Jadi kalau yang di Surabaya ini enggak sempat ngikutin karena ada acara waktu itu gitu. Iya. Jadi tipsnya cuman olahraga aja ya Kak Arti, gitu ya. Oh, kayak yang lain ya, mungkin, kayak yang lain mungkin ada tambahan. Mungkin Kak Momi ini pengen belajar nyanyi juga gitu barangkali.
2: Atur pola sehat juga sih, terus makanan, makanan-makanan yang bisa buat trouble ke suara itu jangan dikonsumsi Kak.
1: Iya, pastinya ya. Seperti Kak Ronald sama Kak Arti ya, pas mau pas audisinya kalian nih pas ditawar padahal enak loh makan itu kayak gorengan, tapi gimana rasanya gitu. Takut suara
2: udah
1: gitu.
2: Biasa sih gak apa-apa Kak gitu.
1: Oh cuma, gitu.
2: Kalau udah biasa gak apa-apa sih.
1: Tapi kalau Kak Ronald sendiri sama Kak Arti pas mau audisi itu apa sih minuman-minuman yang harus Kak Arti dan Kak Ronald hindari gitu, atau cuma air putih aja gitu?
2: Kayak minuman-minuman kemasan itu juga takutnya buat batuk juga gitu Kak.
1: Jadi harus,
3: iya benar Kak,
1: jadi harus dihindari dulu ya gitu ya.
2: Vitamin buat kekebalan tubuh kita.
1: Artinya persiapan harus memang mateng gitu Kak Ronald ya.
2: Harus.
1: Dan
2: harus.
1: Sekiranya membuat tenggorokan apa ya, gak stabil, udahlah jangan di, setelah selesai aja nanti kita boleh konsumsi gitu kan.
2: Benar banget.
1: Oke, itu tips dari Kak Ronald dan Kak Arti, Momi ini yang sudah komen di live TikTok nih. Nah, kita lanjut ke obrolan kita. Ini kan mumpung apa ya, perjuangan Korwil ini udah terlaksana, teman Pro 2 pasti kangen nih gitu kan, dengan Kak Ronald gitu. Tapi sebentar, nanti biar dia buat penasaran kalian dengan suaranya pas live di kita gitu ya. Jadi ini Kak Ronald, apa setelah panggung Corbis selesai dilaksanakan, kegiatan atau rutinitas apa nih yang langsung kalian buru buat pelampiasan, kayak healing atau gimana?
2: Ya kayak biasanya Kak, ya ngejalanin hidup cuma.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau untuk healing enggak ada sih.
1: Artinya cuma ini
2: kerja,
1: ya.
2: Kerja.
1: Gitu.
2: Terus tanggungan ya juga. Tanggungan janji juga gitu. Oh. Kan ngejob juga Kak gitu. Ngejob kasih kafe-kafe.
1: Gitu. Ya. Tapi setelah acara dari Corwil, yang jelas Kak Ronald ini sudah lebih ini ya, suasananya lebih oke lah untuk manggung gitu.
2: Oke. Okay. gak ada yang berat juga lah.
1: Ini Kak Ronald memang sangat-sangat luar biasa ini. Kalau Kak Arti, gimana Kak Arti?
3: Kalau Arti sendiri itu pas sudah selesai audisi dari Jawa Timur tuh langsung ngebeli semua makanan-makanan yang sempet ketunda Kak. Yang pedes-pedes tuh Kak juga.
1: Pas audisi.
3: Kayak es krim.
1: Artinya balas dendam ya, pas audisi makan ini gak bisa.
3: Benar.
1: Keren. Jadi memang langsung diborong semua ya Kak malam hari itu atau diselesaikan bertahap?
3: Kalau bisa sih tiap hari ya Kak.
1: Iya. Katakan karena sudah selesai kan panggung gue, monggo lah, boleh lah.
3: Iya benar.
1: Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp kita nih Kak Ronald dan Kak Arti. Ini nih katanya nih nanya nih Kak Arti dan Kak Ronald, setelah melewati ajang Corwil ini, pelajaran hidup terbesar apa nih yang kalian dapat di dunia musik? Nah, monggo.
2: Arti mau ini.
3: Pelajaran yang bisa diambil dari lomba kemarin itu, jangan menyepelekan musuh sih Kak.
1: Artinya tetap bersaing dengan sehat gitu ya.
3: Iya.
1: Tidak ada saling inilah untuk menjelekkan gitu ya. Mungkin dari Kak Ronald?
3: Iya. Gak merendahkan juga.
2: Pelajaran dari kemarin ya harus menerima dengan tabah. Semua keputusan juri itu kan mutlak gitu
1: ya, betul.
2: Jadi kita harus terima. Betul.
1: Jadi tetap harus suportif yang tinggi yang kita junjungnya gitu ya.
2: Benar banget.
1: Sebenarnya sih kalau kayak di semacam audisi-audisi itu Kak Ronald, kalau buat aku sih malah yang ada buat pertama-tama menang gitu. Betul gak sih gitu? Oke. Nah kalau untuk bicara di keluarga nih Kak Ronald atau teman-teman ini, seberapa besar nih dukungan dari keluarga, circle pertemanan dan warga Sumenep nih yang kalian rasakan selama proses Bintang Radio ini berlangsung waktu itu?
2: Kalau untuk dukungan sih gak kurang, 100% lebih kayaknya.
1: Iya.
2: Apalagi dari orang tua juga.
1: Betul.
2: Ya Alhamdulillah.
1: Artinya tetap dukungan tujuan sama ini buat Kak Ronald sama Kak Arti ya waktu itu ya.
2: Ya benar, dukungan full.
1: Terutama ya warga Pamekasan sih, terutama karena Kak Ronald sama Kak Arti ini sama-sama dari Pamekasan, satu rumah kakak Pamekasan. Adik pula gitu.
3: Iya.
1: Oke, mungkin Kak Ronald sama Kak Arti ini apa ya? Mungkin harus menjawab dari teman-teman yang ada di IG, ada di TikTok maupun di WhatsApp nih katanya. Ini kan sudah selesai nih Corwilnya, waktu di Corwil katanya teman Prodo ini pasti kangen dengar vokal keren Kak Ronald gitu sama Kak Arti secara live katanya. Boleh dong Kak Arti dan Kak Ronald nyanyiin potongan lagu yang apalah ini, kalau kayak di TikTok ada yang request ini nih, punyanya siapa tadi Kak, lupa aku. Fabio
2: sama Semi.
1: Ya, ini buat Kak Ronald nanti Kak Arti ya.
3: Ya Kak, siap.
1: Siap, boleh. Siap Kak Ronald dulu nih.
2: Ini mau yang Fabio apa yang Semi? Soalnya ada dua ini.
1: Yang penting sudah terjawab Kak Ronald sama Kak Ronald. Kalau Fabio boleh, Semi boleh gitu. Atau Kak Ronald sendiri lah yang menentukan itu. Fabio, oh Fabio itu jawab lagi Kak Ronald.
2: Fabio boleh. Sekarang ya.

0: Kali itu bro, dua berasa nonton konser ya aku nih. Buat Kak Momi gimana nih Kak Momi? Wih keren, suara tingginya bikin merinding. Makasih udah dikabulin. Oke, siap. Keren banget ya Kak Ronald suaranya. Yes, siap banget ini. Kak Ronald sama Kak Arti, karena waktu nih Kak Ronald yang membatasi kita nih. Mungkin buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin tahun ini belum berani atau gagal ikut Bintang Radio, apa nih Kak Ronald pesan atau suntikan semangat dari kalian nih yang udah melewati panggung Korwil? Monggo yang bisa jawab Kak Ronald atau Kak Arti nih, atau dua-duanya nanti bolehlah Kak Arti sama Kak Ronald nih ngasih pesan nih.
1: Boleh Arti dulu ya.
0: Oke, monggo Kak Arti.
2: Mungkin pesannya buat teman-teman yang gagal atau masih belum berani buat mendaftar RRI, lomba-lomba di RRI ini.
0: Bintang Radio ya?
2: Pesannya cuma, iya Bintang Radio. Pesannya cuma satu Kak.
0: Gimana nih?
2: Terus semangat, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus mengasah kemampuan kalian di bidang tarik suara ini.
0: Oke, baik. Jadi harus ada semangat dan asah terus ya. Iya. Suara-suara skill bagus kalian. Kak Ronald, gimana Kak Ronald?
3: Mungkin buat teman-teman yang di luar sana, yang takut buat ikut ajang pencarian bakat ini, dan buat teman-teman juga yang gagal, dan selalu gagal, tetap semangat. Mumpung RRI membuka wadah buat teman-teman semuanya, ayo cus gas buat asah kemampuan kalian di Bintang Radio. Okay. Semoga kalian jadi bintang.
0: Oke, okay, baik. Waduh, benar-benar nggak terasa ya teman Bro 2, hampir lebih dari ya hampir ya nggak sampai 1 jam gitu kan. Kita dengerin sharing pengalaman luar biasa nih dari perwakilan Bintang Radio kita, Arti Kuratul Hasana dan Afronal Fatah. Satu hal yang bisa kita pelajari malam ini ya, hasil akhir itu bonus, tapi keberanian untuk melangkah, berjuang membawa nama daerah, dan mau belajar dari panggung Korwil adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita semua bangga ya, dan sama perjuangan Kak Arti dan Kak Afronal. Terima kasih banyak ya Kak Arti dan Kak Afronal nih sama-sama yang sudah.
2: Terima kasih juga Kak.
0: Main-main dan cerita terbuka banget di live TikTok kita untuk malam hari ini. Tetap berkarya ya, jangan pernah berhenti bernyanyi, dan sukses terus buat karir musik kalian di masa depan.
2: Amin.
0: Terima kasih semua juga ya buat seluruh teman Pro 2 di Korwil 10 Jawa Timur yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Zal pamit undur diri dulu ya, musik live chat malam hari ini. Terus dukung musik lokal dan anak muda berprestasi. Bye bye.
2: Thank you Kak.

0: fitur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bill, kamu bawa tas gede banget. Emang mau pergi kemana?
2: Nggak kemana-mana sih, ini tas siaga bencana.
1: Tas siaga? Emang isinya apaan?
2: Ada air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, sama pakaian. Buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu harus evakuasi.
1: Oh, jadi nggak perlu panik cari barang-barang penting pada saat keadaan darurat ya?
2: Nah, betul. Tapi bukan cuma tas sih, kita juga perlu tahu jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar kita.
1: Berarti persiapannya dimulai dari sebelum bencana datang ya?
2: Nah iya, karena kita nggak pernah tahu nih kapan bencana akan terjadi.
3: Bencana bisa datang kapan saja. Siapin tas siaga, kenali jalur evakuasi, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang seperti BNPB, BMKG, atau BPBD. Siap sebelum bencana untuk keselamatan bersama.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2. Selamat malam minggu. Seneng banget malam minggu kali ini ditemenin sama aku, Dewi Anora. Tentunya di tanggal yang super duper cantik, akeh wong rapi tanggal ini teman Pro 2 ya. 10 Oktober 2026, aku temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Satu jam ke depan, aku mau ngajakin kamu ngobrol sama komunitas-komunitas yang luar biasa. Dimana lagi kalau bukan di Charity Sharing with Community.
0: Charity Sharing with Community.
1: Charity malam hari ini kedatangan orang-orang lucu teman Pro 2, dan juga orang-orang yang kayak punya keresahan banyak dalam hidupnya gitu ya. Ada teman-teman dari Stand Up Indo Surabaya. Hai.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah
1: baik ya. Oke, di sini ada Morat, ada Iqbal dan juga Patrick. Oh, aduh. Kenapa nih malam-malam kesini?
2: Pengen nongkrong.
1: Pengen nongkrong ya, oke. Okay. Pengen nongkrong aja begitu. Aku melihat ekspresi mereka tuh udah pengen ngakak sih teman Bro 2. Cuman kalau berbicara tentang Stand Up Indo Surabaya, ini udah ada berapa lama ya?
2: Beda-beda,
3: Komunitasnya apa?
1: Oh, komunitasnya.
3: Komunitasnya tuh mulai 2011 ya.
2: 2011.
1: Awal-awal
2: Suci 1.
1: Suci 1. After ya. Oh, berarti 2011 sekarang udah berapa ya? 16 ya? 16 tahun. 15 tahun ya. Wow, cukup lama juga. Kalau kalian masuknya di tahun pertama atau bahkan tahun-tahun baru-baru ini?
3: Yang mana dulu?
1: Nah, Iqbal dulu nih, Iqbal dulu.
3: Kalau aku 2022 awal.
1: Baru berarti ya, bisa dibilang ya. Oh, oke.
3: Jadi mulai 2022 awal sampai sekarang ya sekitar 4 tahun lah di komunitas.
1: 4 tahun di komunitas ya, begitu. Ya. Kalau siapa? Morat, Morat.
2: Nah, kalau aku dari 2024 akhir.
1: 2024 baru dong ini berarti ya.
2: Jatuhnya.
1: Mau 2 tahun. Iya kan? Oh.
2: Aku selesai kuliah, wisuda langsung gabung komunitas.
1: Oh gitu.
2: Gak langsung kerja.
1: Nah,
2: iya, keputusannya sangat bagus ya. Dicari
3: bukan pekerjaan, bos pemicuan ya.
1: Kalau Patrick?
2: Kalau aku awal-awal COVID 2020.

0: 2020.
1: 2020. Hmm. Bahkan COVID malah masuk ke satu komunitas begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Malah pingin.
1: Hmm. Kenapa? Mengisi waktu luang atau gimana?
0: Sebenarnya aku itu aku awalnya 2018 sih.
1: Hmm.
0: 2018 cuman waktu kena kuliah aku stop dulu. Nah, waktu udah semester 6 mimpi itu datang lagi.
1: Oh. Mimpi itu datang lagi. Emang mimpinya bentuknya apa?
0: Jadi emang cita-citanya dari dulu ini.
1: Oke.
0: Okay. Entertain gitu-gitu.
1: Oke, okay. Berarti rata-rata sebenarnya udah mau hampir 6 tahun ya.
0: Betul.
1: Kamu ya, ini baru 2 tahun, 4 tahun juga. Apa alasan terbesar bergabung sama Stand Up Indo Surabaya? Ataukah memang punya jiwa entertain atau ada alasan lain nih? Ayo satu-satu.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Kalau aku awalnya tuh pernah punya patah hati.
1: Weh, punya patah hati.
2: Awalnya
1: karena patah hati.
2: Setelah patah hati dan impact-nya tuh yang cukup lumayan gitu. Jadi pas waktu aku kuliah sebenarnya dulu kan aku juga sempet jadi ketua senat.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi aktivis gitu. Kalau misalkan yang demo tuh yang ada di mobil komando.
1: Iya benar. Yang paling utama lah ya.
2: Nah, abis itu pas waktu aku patah hati itu langsung yang kayak skill public speakingnya tuh langsung hilang banget gitu.
1: Oh gitu.
2: Melihat keramaian takut gitu. Nah, akhirnya join ke komunitas itu salah satu alasannya untuk ya ini ya, untuk meredakan rasa patah hati itu.
1: Oke. Okay.
2: Terus kembali lagi buat ngebangun public speakingnya lagi gitu.
1: Oh, berawal dari rasa patah hati, sakit hati. Ditinggal rapi apa ditinggal selingkuh?
2: Ditinggal nikah.
1: Aduh, sedih banget. Ini baru terungkap di sini atau sebenarnya udah banyak yang tahu?
0: Udah banyak yang tahu.
1: Oh gitu, baik.
0: Komunitas ini isinya orang-orang yang bermasalah gitu
2: sih. Betul sih. Soalnya yang aku lihat juga, kalau di komunitas Stand Up Indo Surabaya itu salah satu syarat agar kita atau ini ya, teman-teman di komunitas itu bisa bertahan lama. Yang tak lihat, pola yang sama adalah hidupnya itu selalu ada unsur yang kurang pas gitu loh.
1: Ada nggak tepae lah pokoknya.
3: Bener, iya benar.
2: Itu yang biasanya akan bertahan lama. Tapi kalau yang hidupnya lurus-lurus aja.
1: Yus ngono-ngono aja ya kan.
2: Betul.
1: Kurang
2: betul.
1: Menarik berarti ya.
0: Teman saya ada yang PNS cuma sebulan. Langsung paling bener PNS aja.
1: Oh gitu.
0: Ya, langsung sadar kan di awal.
2: Ada tuh.
3: Ada.
1: Oke.
3: Yang kerja cuma 4 hari juga ada.
1: Oke.
3: Ada itu.
1: Macem-macem berarti ya. Oke. Itu kalau Iqbal. Kalau Murat sendiri gimana?
3: Kalau aku emang dari kecil ya suka ya mungkin kayak jadi apa pusat
1: perhatian ya.
3: Suka kayak ngelihat teman-teman ketawa gitu suka ya, baru tongkrongan aja gitulah.
1: Oh oke, okay. Berarti gitu. Kamu sering ngejokes ini itu di tongkrongan ya?
3: Iya dulu dari kecil.
1: Dari kecil.
3: Karena juga suka nonton kayak acara-acara TV lawak gitu toh. Terus habis itu nonton stand up comedy pas pertama kali itu zamannya Mas Dodit Mulyanto.
1: Iya.
3: Itu naik. Akhirnya kayak lucu juga kok bisa orang ngedumbel sendiri tapi lucu gitu.
1: Ngedumbel sendiri tapi lucu, membayangkan begitu ya. Bisa enggak ya gitu
3: ya.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Orang-orang banyak masalah ini ternyata bisa membagi masalahnya gitu dan ditertawakan orang.
1: Tadi kalau siapa Iqbal kan masalahnya karena patah hati ya. Kalau Murat enggak ada masalah begitu kan?
3: Sebenarnya enggak ada kalau aku sendiri.
1: Berarti lurus-lurus saja sebenarnya.
3: Lurus kayak selama ini materiku juga karena jadinya itu aku habis jalan-jalan kayak aku hobiku daki gunung, tak buat materi, ada apa aja nih di gunung, ada mistos, mistis. Terus habis itu kayak aku habis ke jalan-jalan ke KBS, tak buat materi juga.
1: Oke.
3: Udah gitu.
1: Jadi lebih relate aja dalam kehidupan sehari-hari
3: relate,
1: kamu ya.
3: Yeah.
1: Habis dari mana dibikin cerita juga gitu kan.
3: Aku cari masalah-masalah di KBS ini ada apa aja sih gitu.
1: Oke. Okay. Berarti lek kalau ada masalah digolek-golek ada masalah yo.
3: Betul. Itu. Mencari masalah.
1: Mencari masalah. Biasanya uang lek menghindari masalah iki enggak menekankan
3: mencari kalau
1: mencari masalah
0: biar dapat materi.
1: Biar
3: dapat materi kayak naik gunung gitu apa ya kak gini doang enggak seru ah lompat aja lompat
1: lo. Bahaya jangan gitu loncat
3: ya,
1: oke okay. Ini kalau Murat, kalau Patrick gimana?
0: Aku awalnya itu gara-gara waktu SMP kan ada videonya Raditya Dika awal stand up. Itu aku suka banget sampai ada momen di mana aku disuruh stand up.
1: Oke.
0: Tapi aku pakai materinya Radit.
1: Oh.
0: Walaupun nggak boleh ya sebenarnya.
1: Oh nggak boleh.
0: Nggak boleh kan pakai materi orang lain nggak boleh. Tapi aku baru tahu oh ternyata ditertawakan seenak ini.
1: Oh begitu ya? Oke oke oke oke.
0: Setelah itu barulah SMA nyoba langsung join komunitas.
1: Stand Up Indo Surabaya ini langsung.
0: Ya.
1: Oh berarti 2020 tuh kamu SMA?
0: Oh enggak. 2018 SMA.
1: Oh gitu.
0: 2018 SMA tapi vakumnya 2 tahun.
1: 2 tahun. Oke oke oke oke.
0: Itu 2015 itu baru tuh ngerasain susahnya gimana. Ternyata emang enggak semudah yang orang pikirkan. Biasanya kan orang-orang ngira oh kamu lucu di tongkrongan, pasti stand up bisa. Ternyata enggak seperti itu.
1: Oke, okay, tapi kamu juga tipikal orang yang lucu di tongkrongan?
0: Dulu, sekarang malam makin enggak. Semenjak belajar komedi malam.
1: Oh gitu.
0: Lebih capek lagi.
1: Oh, Ucuk,
0: banyak di tongkrongan ngelawak capek.
3: Komik-komik gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap-siap. Aman-aman kok, Mas. Ya, sudah aman. Iya. Enggak, aman-aman tapi ya beginilah kalau kita memang live ya. Maaf ya.
3: Aman-aman.
1: Oh, balik lagi. Ternyata kalau semakin dilucu-lucuin karena kita sebagai pelawak istilah begitu ya, ternyata enggak lucu-lucu juga di akhirnya di tongkrongan.
0: Di tongkrongan capek aja.
1: Capek.
0: Karena kita sekarang ngerasa kalau ngelawak kerja kan.
1: Iya benar, profesi ya, lah
0: profesi
1: ya.
0: Profesi kan. Ya, akhirnya kalau di tongkrongan, ayo ngelawak dong. Aduh, capek. Enggak mau saya.
1: Padahal kan istilahnya kalau kita memang bayi di tongkrongan, itu akan keluar-keluar sendiri enggak sih?
0: Ya,
1: lucu-lucunya ya, kita.
0: Jangan, ya,
1: jangan ditawarin atau
0: nah, itu
1: jangan disuruh
0: bikin,
1: ya kan?
0: Yang bikin males itu.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
3: langsung ditembak gitu. Aduh.
1: Langsung
2: ini sih bedanya kalau misalkan stand up comedy sama kita ngelawak di tongkrongan itu secara konsep kan emang beda banget. Orang yang gak lucu di tongkrongan itu bisa lucu di stand up comedy.
1: Oh gitu ya.
2: Iya. Dan orang yang lucu di tongkrongan belum tentu juga dia bisa stand up comedy-nya lucu.
1: Iya benar. Oh gitu. Jadi kalau memang teman kamu adalah seorang stand up comedian, enggak usah ditangkep kalau di tongkrongan nih.
0: Jangan. Ekspektasinya diturunkan.
1: Oke. Karena mereka juga butuh istirahat lah istilahnya. Betul. Gitu. Pengen nongkrong yang sewajarnya nongkrong.
0: Iya.
1: Ini sisi gelap yang kita tidak tahu dari para stand up comedian.
0: Betul, betul.
1: Para komika, begitu. Udah capek gitu, di panggung udah disuruh ngelawak, masa di tongkrongan juga ngelawak sih teman berdua ya enggak dong. Berarti mereka bertiga ini memang background-nya diawali dari yang berbeda-beda begitu. Iya.
3: Beda-beda.
1: Tapi kalau di Stand Up Indo Surabaya sekarang kalian bertiga apakah menjadi seorang anggota aja atau ternyata menjadi pengurus gitu sampai di titik ini? Coba Iqbal?
2: Kalau kepengurusan pernah sih di periode yang lalu lebih. Itu waktu itu pegang sharing. Jadi kalau di komunitas itu kan kita memang ada beberapa divisi. Salah satunya tuh ada yang divisi khusus memang untuk open mic, ada divisi sharing, ada di kepelatihan. Nah, kepelatihan tuh yang kayak nge-build, nge-develop akademinya lah. Akademinya komika di Surabaya tuh. Nah, kalau aku pegangnya yang di sharing. Jadi kalau kita tuh setiap hari Selasa malam itu rutin ngadain sharing. Sharing untuk ini apa untuk teman-teman yang mau join ke komunitas stand up comedy Surabaya atau stand up Indo Surabaya itu bisa joinnya di hari Selasa malam. Gitu. Nah, nanti kalau pas di sharing, kalau misalkan loh aku pengen stand up tapi masih belum bisa lah, makanya itu kita bikinin sharing biar semuanya yang datang tuh bisa mari kita bareng-bareng belajar gimana sih caranya bikin materi stand up comedy gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya bisa diajarin juga ya.
0: Bisa.
1: Enggak yang masuk komunitas tuh udah langsung jalan atau udah pinter sebagai komika begitu ya.
0: Betul.
1: Boleh dari nol juga boleh untuk bisa bergabung.
0: Boleh. Ya,
1: boleh. Berarti aku yang benar-benar nol ini bisa ikutan dong.
0: Bisa.
3: Bisa.
0: Boleh.
1: Cukup capek tapi ya harus mencari masalah dulu nih soalnya nih.
0: Betul.
1: Sedangkan aku orangnya enggak mau cari masalah. Gimana?
0: Selama siaran banyak masalah dong.
1: Kayaknya banyak sih. Iya banyak, banyak. Harus di breakdown dulu nih kayaknya ya masalahnya apa aja. Terus kalau Morat gimana? Pernah ngejabat apa di Stand Up Indo Surabaya?
3: Kalau aku mungkin tahun lalu juga itu pernah ikut di jadi sekretaris. Cuma karena mungkin terhalang kerja ya, kerja. Jadi aku cuma 2 bulan habis itu udah ngundurin diri gitu. Udah gitu doang.
1: Ngerasa capek.
3: Udah capek.
1: Oh gitu, enggak ada basic ya sebenarnya. Iya, ya,
3: karena
1: kan?
3: Aku kan tipikal mungkin kalau kebanyakan komik-komik itu yang enggak kerja. Lah aku kerjanya gitu masih kerja sama open mic. Open mic itu kayak ya buat ngembaliin mood gitu. Jadi kayak kita open mic terus habis itu pecah, itu mood bagus 2 minggu.
2: Iya,
0: betul.
3: Mood itu bagus 2 minggu.
1: Kayak kalau kita nonton bola terus jagoan kita menang gitu ya.
0: Benar.
1: Moodnya terus sehari-hari gitu. Ya. Oke. Okay.
3: Tapi kalau misal kita coba open mic terus habis itu ya enggak lucu. Nulis lagi akhirnya.
0: Kepikiran juga 2 minggu.
3: Kepikiran juga 2 minggu.
0: Salah ya, salahnya apa ya?
1: Tetap salah ya kalau.
3: Jadi kerja enggak fokus, mikir materi terus.
1: Oke. Akhirnya yang dirasa pekerjaannya yang jadi pelarian. nih kayaknya. Iya, ya.
3: Jatuhnya gitu.
1: Jatuhnya gitu. Kalau Patrick, ini kan paling lama nih.
0: Aku justru malah nggak pernah kepengurusan sama sekali.
1: Oh iya? Sama sekali. Kenapa? Gak ada yang yakin kayaknya sama Patrick ya?
0: Gak ada yang yakin. Aku udah berharap diangkat, tapi kok anggota terus sih ini ada apa sih anak-anak sama aku. Tapi kalau semisal ada event-event, kalau kita bikin event tuh aku selalu ikut bantu, entah iya, nge-kru atau jadi talentnya, itu selalu bantu aja.
1: Oh gitu, berarti mungkin belum saatnya sih ya, nunggu 10 tahun dulu kayaknya baru diangkat entah jadi ketuanya atau foundernya gitu ya, Stand Up Indo Surabaya. Waduh,
3: Patrick apa presiden Stand Up Indo Surabaya tahun depan ya kamu nyalon?
0: Jangan
3: ya?
0: Gitu, jangan gitu. Enggak mau tanggung jawab gede. Jangan kasih tanggung jawab.
1: Katanya mau, katanya mau ya kan.
3: Kita umumkan hari ini isi hatimu itu.
1: Langsung di Pro 2 FM nih, teman Pro 2. Tapi kalau teman Pro 2 juga pengen tanya-tanya ya sama teman-teman dari Stand Up Indo Surabaya, boleh banget loh. Langsung aja WhatsApp di 081908952 atau di Instagram DM aja di @pro2rrisb. Ya siapa tahu kamu tuh pengen gabung sama Stand Up Indo Surabaya tapi kayak masih takut, ragu-ragu. Nah, tanya aja di sini, kenapa kok masih ragu-ragu, kenapa takutnya tuh apa, boleh nanti dijawab sama Patrick, Iqbal dan juga Morat teman Pro 2. Siapa tahu ya kamu habis dari sini nanti bisa gabung minggu depan begitu atau besok langsung gabung teman Pro 2. Cuman yang aku selalu tangkep ya sebagai para komika-komika, kebanyakan itu adalah cowok-cowok. Kalau di Stand Up Indo Surabaya gimana? Apakah balance atau memang iya sih banyak cowoknya gitu?
0: Oke, kalau di Surabaya itu emang kebanyakan cowok. Tapi fun fact-nya kita juga ada komik cewek yang lucunya lucu banget.
1: Oh gitu. Ada berarti ya. Ada. Cuman memang enggak banyak ya.
0: Secara kuantiti enggak. Suarkan, tapi kualitinya tetap bagus.
1: Kualitas tetap bagus ya kan. Nah, berarti kalian sering ngadain latihan-latihan bareng gitu enggak sih? Untuk istilahnya kalau udah punya materi, tolong cek dong materi aku mau latihan dulu nih gimana, dikoreksi juga gitu. Ada gitunya juga gak sih sebenarnya?
0: Itu tergantung tongkrongannya. Biasanya kita nongkrong bareng, terus ada namanya kombut.
1: Kombut, oke.
0: Okay. Komedi buddy. Biasanya kita ngetes materi ke teman-teman sesama komik. Nanti kalau sudah diperbarui, entah itu di reread atau dipelajari gimana cara mendeliverkan materinya, baru dicoba ke open mic.
1: Oke. Berarti ada lah sebenarnya ya untuk ngetes materi kita sendiri gitu. Tapi nanti kalau umpamanya materinya udah dites terus dikasih koreksi sama kalian, ada nggak sih yang pernah mungkin malah makin minder untuk nggak bawain materinya itu? Ada nggak?
0: Cuman kita nggak peduli.
1: Oke.
3: Okay. Urusan masing-masing.
1: Oh gitu ya.
3: Nggak pusing sama materi masing-masing.
0: Menaikkan karir diri sendiri susah, ngapain ngurusin karir orang lain gitu.
2: Iya. Makanya tuh kalau di komunitas kita ini, kalau misalkan pengen lucu ya usahanya tuh yang benar-benar dari diri sendiri. Gitu.
3: Diri sendiri.
2: Ibaratnya kalau misalkan ya kita akrab nongkrong sama teman-teman tiap hari, tapi kalau kita sendiri nggak pernah nulis materi, kita jarang juga nyoba, itu juga ya bakal tetap gitu-gitu aja.
3: Gitu-gitu aja.
1: Oke. Berarti memang harus pinter-pinter latihannya juga, ngebawa dirinya gimana. Mana gitu ya. Sebagai komika begitu ya yang tergabung di Stand Up Indo Surabaya, apakah harus punya mindset bahwa oh aku ini harus jadi pelawak nih, harus jadi artis, harus punya banyak job nih kalau gabung sama Stand Up Indo Surabaya atau sama komunitas gitu. Haruskah punya mindset yang seperti itu atau jangan mindset jangan gitu? Gimana nih?
0: Ah, itu beda-beda kayaknya. Tiap komik beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
0: Punya kebebasan masing-masing untuk nyari apa. Ada yang stand up ya udah buat hobi aja.
1: Oke. Okay.
0: Yang penting buat senang-senang, tetap open mic lucu ya udah selesai di situ. Ada juga yang emang ya udah ini cita-citaku, aku ingin kerja di sini. Aku ingin entertain ke sini.
1: Okay.
0: Akhirnya ya pikirannya cari job gimana. Jadi bikin jokes-nya enggak cuman bikin jokes yang amburadul tapi benar-benar ini buat korporat masih bisa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Soalnya kan beda kan jokes korporat sama jokes yang tongkrongan dan sebagainya.
1: Iyalah kalau korporat dikasih yang tongkrongan agak bahaya ya. Apalagi nyentil-nyentil direksinya gitu ya. Gitu. Jangan main-main deh. Enggak dibayar pulang-pulang. Iya. Tapi sejauh ini Stand Up Indo kan kayaknya udah 15 tahun nih ya.
2: 15 tahun.
1: Bagaimana melihat perkembangannya sendiri dari mulai teman-teman komiknya sendiri, kemudian dari materi, terus juga bagaimana teman-teman menggelar event. Apakah ada perkembangan yang benar-benar wah lebih bagus, lebih keren lagi, atau mungkin ternyata masih harus ada yang dirombak-rombak begitu? Coba Iqbal mungkin.
2: Nah kalau misalkan ngomongin soal usianya komunitas yang udah 15 tahun tuh, yang jelas komedinya juga makin berkembang, komikanya juga makin berkembang, makin merambah ke semua bidang ya sekarang ya. Apapun aja, apapun itu ada. Habis itu dari penyelenggaraan event pun juga, penyelenggaraan eventnya tuh yang dari tahun ke tahun ini juga makin oke, makin proper, dan juga ya makin luar biasa kocaknya.
1: Keren. Luar biasa kocaknya.
3: Luar biasa gitu. Kocak. Iya. Kita yang nggak kepengurusan nggak tahu gitu-gitu ya.
1: Oh gitu ya. Agak sedikit sarkas sebenarnya ya.
3: Iya. Oh gitu ya ternyata komunitas gitu ya? Ini ya.
1: Oh sejauh ini nggak tahu menau ya.
3: Iya.
1: Gak
3: tahu,
0: ya. Mikir diri sendiri aja
3: ya udah.
1: Oke, berarti sebenarnya ini komunitas apa individual sih? Nah kalau sampai sekarang ada berapa anggota Stand Up Indo Surabaya?
2: Kalau yang aktif itu berapa ya? 40?
1: Banyak?
3: 40 kalau yang aktif ya.
0: Aktif itu aduh banyak banget dong.
3: Banyak.
0: Iya, 40-an.
1: Oh iya banyak 40, loh. 50 lah. Oke, secara kalau open mic berapa minggu sekali atau berapa bulan
2: kalau
1: sekali?
2: Kalau kita ngadain open mic itu tiap hari Rabu.
1: Tiap hari, setiap minggunya berarti kan?
0: Setiap
1: di kafe itu kan? Beda lagi?
2: Iya.
1: Atau
2: di kafe itu.
1: Di kafe itu kan?
2: Tapi kadang ada juga periode di mana kita pas lagi running event, kita kan bikin aktivasi-aktivasi, jadi kita tuh keliling di kafe-kafe yang lain juga.
1: Oh, yeah. Tapi kalau yang setiap Rabu di kafe itu?
3: Home base-nya di situ.
1: Oh, memang di situ home base-nya? Oh, oke. Okay. Dan itu memang terbuka untuk umum kan sebenarnya? Siapapun yang mau lihat?
3: Boleh
1: kan?
3: Mau lihat, mau open mic-nya, open mic juga boleh. Banyak
1: boleh. Oh, berarti bukan hanya dari teman-teman Stand Up Indo aja?
2: Iya.
1: Siapapun yang datang ke kafe itu boleh ikutan open mic.
2: Ya. Soalnya di tempat kita juga beberapa kali kan ada penonton juga tuh yang
3: nyoba materi.
1: Oh oke. Okay.
0: Walaupun sejauh ini gak ada yang lucu ya penonton.
3: Iya, banyak sekali. Mereka ngerasa lucu di tongkrongan, aku sepertinya lucu di panggung. Aduh.
1: Ngono tapi kan guyu-guyu aja kan tetep ayo.
3: Yang ketawa komiknya ya.
0: Komik. Oh iya. Komik itu ketawa kalau komik enggak lucu.
1: Ya. Oh gitu. Ya. Lebih ke ngece ya.
3: Komik kalau ngelihat komik yang lain lucu itu kayak malah waduh gimana ini?
1: Oh malah minder.
2: Ya, minder. Jadi tekanan buat kita.
1: Jadi kalau enggak lucu malah happy sebenarnya kan. Gitu.
0: Hiburan kami sih.
3: Hiburan itu.
1: Itu persaingan sih sebenarnya ya kan. Persaingan yang cukup ketat gitu ya teman Pro 2. Hari Rabu dari jam berapa?
2: Kita startnya biasanya dari jam 7
3: jam
2: malam.
1: Jam 7 malam sampai saat tutup kafe.
0: Selesainya.
2: Kita juga nyesuain ini berapa komik yang nyoba materi di malam itu. Berapa yang open mic. Ya ada kalanya tuh belasan, ada kalanya tuh sampai hampir 30 kita juga pernah.
1: Oke. Jadi semuanya pengen maju open mic gitu ya.
3: Kadang sampai kayak komunitas luar kota ikut open mic di Surabaya gitu kan akhirnya banyak gitu.
1: Sebenarnya kalau mau dibikin list setiap hari setiap minggunya pasti ada lah ya yang mau open mic gitu kan. Berarti kalian bertiga juga rutin open mic setiap Rabu atau enggak?
2: Beda-beda.
3: Ini beda-beda.
0: Beda-beda ini.
3: Beda-beda.
1: Yang sering siapa nih? Patrick sering?
0: Aku malah paling jarang.
1: Kenapa?
0: Karena merasa udah lucu aja.
1: Hei, ada sombongnya ya. Ada sombongnya iya. Kalau Morat gimana?
3: Kalau aku juga termasuk jarang juga sih. Aku kadang ya satu bulan sekali sih malah.
1: Berarti harus kemana-mana dulu kan soalnya ya cari materi ya.
3: Iya, cari materi gitu. Juga, cari lebih ke cari penghasilan ya. Itu yang utama.
1: Ake cope soalnya yo koyo. Kalau Iqbal gimana?
2: Sama sih. Dari mulai ya beberapa bulan ini bulan sekali lah.
1: Jarang berarti ya. Jarang. Tapi teman-teman yang lain memang oke lah kalau mau open mic silahkan ya, begitu silahkan. Sama pengunjung kafe kalau mau ya silahkan. Ya,
2: silahkan.
1: Difasilitasi banget.
2: Kita fasilitasi.
3: Gitu. Karena setiap komika memang kayak cara cari lucunya itu beda-beda. Ada yang nulis dulu terus open mic, terus kadang ada yang setiap minggu open mic terus cari sensenya di situ.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada juga yang ini tiap minggu open mic terus materinya itu terus.
3: Itu terus.
1: Oh iya ada. Ya. Ada. Ya. Sampai apal yo.
3: Ya. Open mic opennya gak lucu.
0: Udah gak akhirnya, lucu, minggu depannya itu lagi.
1: Mungkin dia merasa kayaknya minggu ini gak lucu, minggu depan harus coba biar lucu gitu.
3: Sampai berminggu-minggu ya.
1: Itu gak lucu tadi ya. Sudah pernah dikasih tahu gak sih? Coba ganti materi deh.
3: Gak bisa dikasih tahu.
1: Oh acan angel berarti areo. Walah, sopo iki oleh dispil lah jenengnya.
3: Emang agak konslet itu saya.
1: Tapi anak Stand Up Indo juga? Bukan atau pengunjung?
3: Kalau bisa nggak diakui Stand Up Indo sih nggak apa-apa ya.
0: Pengennya nggak diakui aja.
3: Pengennya nggak diakui sebenarnya itu.
1: Wah, semoga dia ngedengerin ya dan merasa kayak aku sih yang diomong nih. Teman berdua nanti kita ngobrol lagi ya sama teman-teman Stand Up Indo Surabaya. Seru banget pokoknya kalau kamu mau tanya aja lewat WhatsApp boleh 081 98 1952 atau di Instagram @pro2rrisb. Kita tungguin sampai nanti jam 9 malam.

0: Zaman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

0: Charity, sharing with community.
1: Kamu masih di Charity Sharing with Community bareng sama Dewi Anora di sini teman Pro 2 sampai nanti menjelang jam 9 malam aku ngajakin kamu ngobrol sama teman-teman dari Stand Up Indo Surabaya. Masih semangat, guys?
2: Masih dong.
1: Masih.
2: Malam Minggu ini.
1: Malam Minggu malam yang panjang ya. Yeah. Macet lagi jalan pemuda teman Pro 2, wis enggak usah nandi-nandi nengkinnya ya.
2: Sini aja ke Radio Pro 2.
1: Benar. Anyway, kalau di Stand Up Indo Surabaya itu ada teman aku namanya Merik. Hai Merik, yang lagi dengerin mungkin ya.
2: Halo Merik. Halo Merik. Merik, halo.
1: Aku nggak ngerti ada permasalahan apa ya antara mereka bertiga ini sama Merik, ya udahlah tapi.
3: Bukan bertiga, cuma satu orang.
1: Oh, satu orang ya. Satu aja gitu. Tapi buat seluruh teman Pro 2 atau teman-teman dari Stand Up Indo Surabaya yang lagi dengerin, selamat malam. Semoga event di bulan November ini berjalan lancar ya.
2: Amin.
1: Amin. Ada event apa emang Stand Up Indo Surabaya? Apa coba? Ayo, siapa yang mau ngomong?
3: Ayo, yang pengurusan aja ya.
1: Oh, masuk ke pengurusan lagi, Iqbal.
2: Udahlah.
1: Udah ya.
2: Itu daerah.
1: Ada event apa emang?
4: Kita lagi running event Stand Up Night.
1: Mm-mm.
4: Stand Up Night itu kayak kalau di komunitas Stand Up Indo Surabaya itu kan kita isinya banyak komika.
1: Mm-mm.
4: Nah, jadi kalau misalkan di beberapa tahun, 2 tahun terakhir lah ya. Mm-mm. 2 tahun terakhir itu komika-komika yang paling lucu.
1: Mm-mm.
4: Itu kita bikinin event. Nah, itu sebagai kalau kita nyebutnya tuh ajang wisuda gitu.
1: Ajang wisuda.
4: Iya.
1: Begitu untuk teman-teman komika yang benar-benar lucu banget.
4: Lucu banget.
1: Lucu banget.
4: Kocak kok.
1: Oh, ada kol-kolahnya ya.
2: Kol-kolahnya.
1: Selain yang lucu banget, ada predikat lain nggak? Kenapa nih komika akan di wisuda gitu?
4: Ya, itu sih salah satu tolak ukur paling ininya sih. Kalau ya dilihat juga kan dari beberapa performnya ya. Jadi kalau di komunitas Stand Up Indo Surabaya itu, kita waktu open mic, waktu stand up itu memang ada penilaiannya juga.
1: Oke.
4: Jadi itu yang kayak bikin ini apa ya, buat benchmarking gitulah. Jadi tolak ukur sejauh mana komik ini, apakah dia selama ini udah berkembang, apa stagnan aja. Jadi ya salah satu habit positif di komunitas ini tuh itu.
1: Oke, membuat orang yang mau berkembang ya.
4: Benar, meskipun lebih banyak jeleknya ya.
3: Jeleknya banyak. Tapi nggak usah diomongin ya.
1: Dikip aja ya yang jelek ya.
4: Itu internal bos.
3: Internal. Kalian gabung dulu baru tahu jeleknya.
1: Oh, gabung Stand Up Indo Surabaya cuma karena pengen tahu jeleknya aja ya? Enggak dong ya kan? Untuk pengembangan diri juga.
3: Wadah berkembang juga.
1: Betul. Oh itu, jadi untuk mereka-mereka yang ternyata dari tahun ke tahun ataupun dari malam ke malam di saat open mic itu benar-benar ada perkembangan yang signifikan begitu ya.
3: Itu betul.
1: Akhirnya dibikinkanlah satu event yang istilahnya mewisuda mereka.
4: Iya.
1: Gitu. Ini baru jalan 2 tahun?
4: Ini udah penyelenggaraan
2: yang ke-11.
1: Oh, ke-11?
4: Iya.
1: Oh, jadi udah banyak juga yang diwisuda berarti banyak, ya, setiap tahunnya.
4: Ya, betul. Dan biasanya komika-komika nasional yang dari Surabaya itu semuanya pasti udah naik di Stand Up Night.
1: Oh gitu, yang sudah naik ke nasional begitu ya. Itu ternyata memang sudah diwisuda sebelumnya. Oke, kalian bertiga apakah sudah ada yang diwisuda?
3: Ya,
1: ini. Oh, kalian bertiga November ini diwisuda? Oh, kok kalian yang promo jadinya?
3: Itu salah satu jeleknya ya.
5: Kita buka dari sini ya.
3: Ya, kita buka dari sini ya.
1: Harusnya kan mungkin ketuanya ke atau presidennya atau siapanya gitu kan. Ini enggak nih yang diwisuda yang disuruh ke sini. Jadi istilahnya ada pick me-nya ya kalian bertiga ya.
4: Dikit-dikit lah.
1: Dikit-dikit lah ya. Tahun ini berapa yang diwisuda?
4: Ada tujuh.
1: Oke. Okay. Semuanya cowok-cowok atau ada ceweknya?
3: Ada satu cewek.
2: Ada salah satu cewek.
1: Ada salah satu ceweknya. Siapa?
4: Resti Natasha.
1: Dari Surabaya berarti ya?
3: Dari Surabaya.
1: Oh, keren nih. Satu cewek di antara 6 laki-laki. Belum. Iya. Yang luar biasa berarti memang dia juga perempuan yang kalian bilang tadi. Ada kok yang lucu banget gitu ya.
3: Banget.
1: Terus
3: lucu
1: berkembang.
3: Dan unik gitu.
1: Lucu dan unik ya kan. Jadi kalau mau jadi seorang komika, bukan hanya lucunya tapi ada keunikannya juga ya.
3: Betul. Ada keunikannya.
5: Untuk bertahan di industri gitu sih.
1: Oke, okay, untuk bertahan hidup gitu.
3: Untuk bertahan hidup.
1: Oke. Okay. Ini tanggal berapa akan diadain?
5: Tanggal 29 November.
1: 29 November, masih 1 bulan setengah lagi lah. Iya. Gitu. Kalau mau nonton berarti harus beli tiketnya?
4: Ya, harus beli tiketnya. Bisa langsung ke bio-nya Stand Up Indo Surabaya.
1: Mm-hmm.
4: Yo Instagram itu nanti ada langsung link ke Megatix.
1: Megatix ya, dari Megatix gitu nanti bisa pesan di sana.
4: Bisa
1: ya, pesan gitu. Sana. Harga berapa nih HTM? HTM.
4: Harganya HTM mulai 125, 150 dan juga ada yang 750.
1: Oh, ada. Untuk nah, VIP nih biasanya VIP. Nih ya.
4: Betul. Dengan harga seperti itu,
1: oke,
4: okay. Kalian akan mendapatkan satu guest star yang sangat luar biasa.
1: Oh, okay. Ada guest star-nya teman Bro 2. Siapa kira-kira? Udah boleh spill dong.
3: Boleh dong.
1: Oh, ada siapa?
3: Harga 125.000. Kapan lagi nonton Panji Pragiwaksono?
1: Bapak are-are iya kan.
3: Wonder stand up.
1: Oke, kalian bisa ngedatengin Panji
3: bisa,
1: ya.
3: Bisa. Satu-satunya event di Jawa Timur. Komunitas di Jawa Timur yang bisa datangin Panji Pragiwaksono cuma Surabaya.
1: Mantep. Plus ya, yang promosi juga mereka yang di wisuda. Promosi-promosi dewe teman Bro 2. Gak apa-apa lah ya. Ini juga bentuk komitmen kalian sama Stand Up Indo Surabaya gitu. Untuk terus ngebantu dan juga menyebarluaskan informasi dari Stand Up Indo Surabaya. Oke, jadi masih 1.5 bulan lagi. Apa yang sudah dipersiapkan sama kalian? Apakah nanti 7 orang di wisuda ini juga akan open mic stand up juga? Atau hanya di wisuda biasa aja? Atau gimana?
5: Stand up dong.
1: Stand up.
3: Pasti okay. Stand up dengan materi yang terbaik.
1: Materi yang terbaik.
3: Semoga.
1: Pressure enggak sih kalian bertiga?
3: Banget.
1: Sangat. Apalagi di depan Panji ya.
3: Ya. Itu
4: lebih
3: juga
4: ke penontonnya ya.
1: Oh, lebih ke penonton bukan ke Panji ya.
5: Dan fun fact-nya Sun itu cuma sekali seumur hidup.
1: Oh gitu. Berarti enggak bisa lagi.
3: Enggak bisa lagi.
1: Jadi kalau udah di wisuda ya udah.
5: Udah.
1: Iya. Oh.
5: Jadi
1: gitu.
5: Kalau nggak lucu di situ ya udah akan diingat sebagai komik yang nggak lucu di wisuda.
1: Oh gitu ya. Presernya itu ya.
5: Presernya itu.
1: Oke. Agak-agak ya.
3: Ya. Yang inget ya komik-komik semua.
5: Iya. Itu digosipin 2 tahun masalahnya.
1: Oh 2 tahun doang kan?
3: Sampai ada yang nggak lucu selanjutnya.
1: Oh gitu ya. Tapi sejauh ini selama 11 kali ya, 11 kali dalam penyelenggaraan Sun ini, apakah memang juga ada yang terjadi seperti itu?
4: Fun fact. Info dari senior-senior sih, setiap penyelenggaraan ada.
1: Oh.
5: Selalu ada satu tumbal.
4: Dan itu tumbalnya tuh yang tumbal bisa jadi malah yang nggak ketebak sama sekali.
1: Oh gitu.
4: Bisa yang jadi yang selama ini performnya tuh lucu.
1: Oke.
4: Disun ketika disun pas perform malah.
1: Malah nggak. Oh gitu, makanya kalian pressure banget ya.
4: Pressure banget.
1: Istilahnya gini, siapa yang akan ditumbalin nih di tahun ini gitu ya. Jadi mungkin dari sekarang nih saran aja kalian bertiga ya, jangan terlalu berekspektasi tinggi dulu ya kan. Mempersiapkan mental aja dulu nih sama materinya dimatengin. Sok ngerti banget nih aku teman Pro 2.
3: Emang gitu. Itu benar. Biar penonton enggak membayangkan yang lebih-lebih nih.
1: Iya benar. Tapi ini kan istilahnya mungkin kalau di sini Patrick ya yang lebih lama ya, kan udah 2 tahun terus akhirnya di wisuda begitu. Kalian-kalian yang baru ini menyangka enggak bahwa ih aku di wisuda nih, aku dibikinin event nih gitu, gimana? Sempet mikir gitu nggak?
4: Kalau di komunitas ini tuh kan yang di wisuda tuh itu tadi, jadi ada penilaiannya. Jadi setelah ya melewati penilaian yang dianggap layak itu di wisuda. Nah, salah satu impian teman-teman komika yang ada di komunitas Stand Up Indo Surabaya itu ya memang
3: Sun.
1: Pengen di wisuda
3: ini, masuk line up Sun ini.
1: Oke. Morat juga.
3: Kalau aku jujur masih enggak nyangka emang.
1: Karena kan kamu mungkin paling muda lah ya.
3: Paling dibanding yang lain aku yang paling muda.
1: Oke.
3: Pas pertama kali ada pengumuman jadi line up Sun itu pun masih kayak wih beneran tayang Sun. Masih kayak enggak percaya gitu.
1: Aku juga enggak percaya sih sebenarnya.
3: Iya itu. Apalagi aku ya.
1: Iya makanya. Oke. Aku nggak percaya banget.
3: Nggak percaya
1: gitu.
3: Sampai kayak stuck gitu. Kayak nulis materi itu gimana? Itu masih bingung.
1: Okay.
3: Mau ditulis yang apa ini gitu. Sampai akhirnya ya udahlah. Mulai kayak diusahain beneran. Kudu harus dipush emang karena ya. Ya mungkin.
1: Ini jalannya
3: ada
1: ya.
3: Ada salah satu senior yang ngomong. Udah kalau emang itu udah waktumu ya waktumu gitu.
1: Oke.
3: Ya
1: memang udah waktunya walaupun baru bergabung 2 tahun ya kan. Kalau ternyata memang punya perkembangan yang lebih signifikan, bagus juga ya kenapa enggak untuk di wisuda gitu kan. Tapi kalau sudah di wisuda begitu terus ada event Sun ini, apakah kalian memang masih bisa untuk ikutan open mic yang selalu diadakan setiap Rabu atau janganlah kan udah di wisuda nih gitu atau gimana?
5: Masih.
3: Open mic itu jatuhnya kalau buat komika itu wajib ya, Mbak.
1: Wajib.
3: Jadi buat nyoba materi, kita tahu kita lucu atau enggak gitu.
1: Oke, jadi masih lah ya.
3: Masih.
1: Harus bahkan ya.
3: Karena masih ada jenjang yang lebih tinggi dari Sun ini, masih ada lagi.
1: Tingkat nasional pasti ya. Kalian bertiga udah pernah mencoba untuk masuk ke tingkat nasional?
5: gagal terus sih sejauh ini.
1: Tapi udah pernah nyoba berarti kan?
3: Kalau aku belum.
1: Oh, kalian belum. Patrick udah?
5: Aku baru sekali sih.
1: Baru sekali di kapan? Tahun kapan?
5: Kayaknya tahun lalu.
1: Yang mana? Oh,
5: tahun yang lalu itu ada.
1: Oh, yang
5: audisi untuk masuk ke tingkat nasional.
1: Yang itunya Om Indro bukan sih?
3: Ya, Suci.
1: Suci ya kan, iya kan. Suci. Oh, udah pernah.
5: Udah pernah.
1: Gagalnya di mana? Di Surabayanya atau udah masuk ke nasional?
5: Di Surabayanya.
1: Oh, di Surabayanya.
3: Di kandang sendiri gagal dia. Di kandang sendiri udah gagal.
5: Enggak bisa lah kalau yang bahasa Indonesiaan gitu.
1: Oh, tapi memang harus dituntut bahasa Indonesia kalau tentunya, masuk nasional.
3: Kalau nasional ya, pasti.
1: Oke, okay,
4: sebenarnya enggak ada ini sih, enggak ada tuntutan dan ketentuan yang kayak gitu. Cuman kan ya untuk bisa difahami satu negara kan.
1: Iya. Indonesia. Oke. Okay. Nah, sedangkan kalian bertiga kalau setiap open mic masih Jawaan, Suroboyoan atau memang akhirnya selang-seling bahasanya?
3: Kalau aku selang-seling. Emang karena nyamannya di bahasa Jawa terus lebih sering open mic di Surabaya atau kadang ya mungkin kota-kota sebelah ya udah pakai Jawa, Indo, Jawa, Indo gitu.
1: Oke, oke, oke. Oh, gitu. Kalau Iqbal?
4: Karena aku full bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Kenapa?
3: Kasih tahu basicmu, Ustaz.
5: Basicnya
3: tuh. Kasih tahu Ustaz.
1: Basicnya apa emang? Ustaz.
4: Oh iya.
1: Oh gitu. Berarti sering ceramah dong ya berarti sebenarnya.
4: Tiap Jumat.
1: Masjid di.
4: Keliling.
1: Oh keliling. Oh gitu. Ya. Ternyata kamu punya basic sebagai ustad begitu. Betul. Makanya bahasa Indonesia.
4: Bahasa Indonesia. Soalnya ya sempat mikir sih masa iya sih ustad ngomong di depan banyak orang pakai bahasa Jawa kan enggak sopan banget.
1: Sakjane ono sih sakjane.
4: Oh ada. Cuma kan kalau aku mikirnya ya lebih ke sopan santun lah ya.
1: Sopan santun. Oke.
4: Okay. Juga masa iya sih teladannya umat masa ketikanya kayak gitu.
1: Oh ya. Gitu.
3: Kayak sebuah kromo ta.
1: Lebih halus mana ya? Lebih halus. Oh gitu. Berarti materi-materi kamu banyak yang tentang kamu jadi ustadz ya. Ataupun ada selipan-selipan tentang agama juga nggak?
4: Ada.
1: Akhirnya ada gitu ya. Walaupun sajanya basicmu juga karena patah hati ya masuk stand up di Surabaya. Ya,
4: betul.
1: Akhirnya ada nyambung-nyambungnya sama profesi kamu juga.
4: Ya, betul.
1: Gitu.
3: Karena emang katanya dia niat dakwah lewat komedi.
1: Oh gitu.
4: Nah, ya, kalau sekarang nemu tujuan itu.
1: Asik, dakwah lewat komedi. Betul. Ya. Asal tidak menjelekkan mana-mana begitu.
3: Betul.
1: Yang sehat-sehat aja komedinya teman Prodo.
3: Malah aku pertama jujur enggak percaya kalau dia ustadz awalnya.
1: Nah,
3: tak kirain kayak ya udah gimmick doang sampai akhirnya dia sempat ceramah. Katanya mau ceramah di masjid dekat rumahku.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Aku datang. Oh beneran nih. Beneran.
1: Kak Guyon yo.
3: Iya. Ustaz beneran kok beda ini. Tak foto pulang.
1: Loh, jadi gak ikut sholat?
5: Ini pada?
1: Gak sholat.
3: Foto.
1: Ketahuan deh. Oh gitu. Emang sering berarti ya?
4: Beberapa kali lah teman-teman tuh. Teman-teman komunitas ya. Gak percaya tuh. Eh kamu besok Jumat jadwalmu di mana?
1: Oke, okay, ditanyain ya.
4: Ditanyain, aku kasih tahu di masjid ini. Datang beneran.
1: Terus Jumat besok di masjid mana?
4: Kalau Jumat besok belum cek jadwal.
1: Oh, belum cek jadwal. Padet ya. Iqbal padet ya.
3: Lebih
1: gitu.
3: Banyak job ceramah daripada stand up ya.
1: Betul. Tapi uangnya sama-sama kayaknya ya hasilnya.
4: Susu lah. Oke. Okay.
1: Kalau Patrick, kalau bawain materi Jawa atau Indonesia?
5: Aku akhir-akhir ini udah mulai Indonesia.
1: Indonesia.
5: 80% lah.
1: 80%. Tadinya memang Jawa ya.
5: Iya.
1: Tapi kamu enggak kelihatan orang Surabaya loh.
5: Ya. Papa Manado.
1: Oh, memang. Oh Manado, Mama Surabaya.
5: Mama Surabaya.
1: Makanya ada campuran-campurannya
5: ada
1: gitu campuran-campuran ya.
5: Campuran.
1: Awalnya aku enggak percaya kalau dia orang Surabaya gitu loh. Ternyata ada campuran-campuran Manadonya.
5: Iya. Ya.
1: Akhirnya sekarang belajar untuk bahasa Indonesia lah. Betul. Ya, lebih dipanyakin gitu.
5: Yes.
1: Cuman aku juga begini, setiap kali aku nonton open mic begitu kan, mungkin hanya di Jawa Timur. Jadi kan selalu yang aku denger tuh benar-benar bahasa Jawa gitu. Aku masih paham. Nah, aku tuh pengen banget bisa ngedengerin stand up itu yang bahasa di luar Surabaya. Entah mungkin Medan kek atau yang benar-benar pure bahasa Indonesia, orang-orang Jakarta gitu kan ya. Kayaknya akan berbeda enggak sih vibe-nya menurut kalian?
3: Beda, beda banget.
1: Kalau beda,
3: misal
1: ya?
3: Kita enggak bisa bahasa Sunda, komiknya ngomong Sunda kan akhirnya kayak yang sebelah ketawa ikut tawa aja. Apa maksudnya?
1: Iya kan sih. Jadi enggak dapet feel-nya. Iya kan? Gitu loh. Oke, jadi masih 50-50 antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa begitu. Tapi rata-rata teman-teman di stand up Indo Surabaya mereka juga menggunakan bahasa Jawa atau ternyata ada juga yang sama kayak Iqbal yang pure Indonesia gitu.
4: Yang pure Indonesia itu kayaknya
1: dikit. Dikit.
3: Ya, jarang jatuhnya.
1: Jarang.
5: Malah kesulitan kami kalau boleh jujur sih belajar bahasa Indonesianya.
1: Oh begitu ya.
3: Karena kayak banyak diksi-diksi Jawa yang lucu.
1: Iya benar.
3: Kayak diksi Jawa kunduran truk. Nah, dibuat Indo apa tuh?
5: Apa tuh? Enggak bisa.
3: Enggak bisa kunduran truk apa tuh?
1: Iya iya, kemunduran truk juga aneh ya.
3: Kayak
1: nggak bisa gitu bisa, ya susah. Emang bahasa Jawa tuh lucu-lucu sih ya. Iya kan. Oke, nggak kerasa banget loh teman Pro 2 ngobrol sama mereka tuh udah mau jam 9 aja ternyata. Pokoknya kalau mau datang ke acaranya Stand Up Indo Surabaya soon begitu ya, di tanggal 29 November 2026, kamu bisa beli tiketnya di mana teman-teman?
4: Di bio Instagram Stand Up Indo Surabaya.
1: Nah, di situ udah ada linknya, kamu bisa beli aja. Karena bakal ada guest-nya siapa teman-teman?
3: Panji Pragiwaksono.
1: Oke, beli
4: kapan
1: aja.
4: Kapan lagi nonton founder seharga Rp125.000?
1: Nah, kapan tuh, lagi? Kapan lagi?
5: Ajak. Biasanya mahal soalnya.
1: Iya benar, dia buka sendiri aja mahal.
3: Iya. Biasanya paling murah 500.000. Ya,
5: beli, beli, beli, betul.
4: Belum juga manggung udah beli, udah beli.
1: Gimana nih yang mau diwisuda nih ya? Waduh, pokoknya selain Panji nanti bakal open mic di situ, ada 7 orang ini yang akan diwisuda juga open mic ya. Berarti 8 lah kita dikasih tontonan. Atau ada tambahan lagi?
3: Ada lagi. Masih ada guest star
1: oh, lainnya. Guest star lainnya masih ada
3: yang
1: teman
3: pasti
1: berdua.
3: Dardor.
1: Nah, pokoknya kamu jangan lupa pantengin Instagramnya Stand Up Indo Surabaya. Di mana Instagramnya, Patrick?
5: Stand Up Indo _ SBY.
1: Nah, kamu follow ya, jangan lupa teman Pro 2. Siapa tahu kamu juga pengen nonton di tanggal 29 November 2026 bisa ketemu sama Patrick, Iqbal dan juga Morat dan teman-teman yang lain, bahkan ada Panji Pragiwaksono juga.
3: Dan buruan karena tiketnya udah mulai mau sold out.
1: Aduh, aku belum beli lagi teman Pro 2, ya kan? Apakah aku enggak dikasih free nih? Tapi semoga lekas dapat tempatnya ya. Untuk lokasinya menyusul teman Pro 2, pokoknya ikutin Instagramnya Stand Up Indo Surabaya aja. Teman-teman terima kasih banyak udah gabungan di Pro 2 FM. Sukses terus dan semoga gak pressure ya setelah diwisuda.
3: Amin.
1: Semangat amin. Terus nanti semangat aku nonton terus. Aku teriak paling kenceng kalau kalian memang lucu bertiga.
3: Oh
1: ya.
3: Kalau memang lucu. Kalau lucu.
4: Semoga ya.
1: Terima kasih semuanya, selamat malam. Dan thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya di Charity Sharing with Community. Tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Bye.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Midnight Sign Zaralers Santama Radio, aku puterin spesial buat kamu malam hari ini. Tentunya kita berjumpa juga di cerita penutup hari sampai jam 11 malam nanti. Waktunya curhat-curhat, cerita-cerita, hal-hal yang mungkin pengen kamu sampein teman Pro 2. Khususnya mungkin ada yang lagi mengalami patah hati, sakit hati karena dikhianati, karena cinta dia terbelah jadi dua. Kalau udah kayak gitu, mending dimaafin atau dibalas sekalian teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Ada yang udah ngalamin atau bahkan gak pengen mengalami sih sebenarnya teman Pro 2? Tapi kalau ternyata kamu lagi mengalami hal itu, apa yang harus kamu lakuin? Dimaafin atau diikhlasin gitu ya? Atau bahkan kamu akan membalas lebih kejam? Ya boleh. Ayo kita sharing, kita cerita, kita curhat malam hari ini di WhatsApp 081908952. Di Instagram juga oke banget, aku udah bikin question box di @pro2rrisby. Kalau kamu lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, boleh banget teman Pro 2 hayu aja di fitur live chatnya ya, kamu join malam ini juga. Anyway, yang lagi perjalanan mau malam mingguan, wih cek pengin OTW murah. Langsung juga kamu gabungan ataupun hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Karena kalau di Jalan Pemuda memang lagi padat-padatnya. Nggak tahu nih lagi pada mau kemana sih malam minggu ini teman Pro 2.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih pantengin cerita penutup hari malam ini. Aku juga pengen banget sih sebenarnya ngedengerin curhatan kamu atau bacain curhatan kamu juga malam hari ini, Teman Pro 2. Khususnya yang lagi merasakan patah hati, sakit hati yang begitu dalam karena dikhianati sama orang yang begitu kamu sayangi, begitu kamu cintai, Teman Pro 2. Apa sih yang harus dilakuin? Memang banyak yang bilang ya, selingkuh tuh bukan bukan sebuah kebiasaan yang biasa gitu loh, tapi itu adalah sebuah kebiasaan yang terus berulang. Bisa dibilang itu adalah sebuah rasa sakit ataupun penyakit ya yang ada dalam diri yang bisa kapanpun bisa kambuh gitu, Teman Pro 2. Cuman kayaknya sebagian manusia itu juga punya toleransi yang begitu tinggi. Ada yang bisa memaafkan, kemudian memberikan kesempatan. Ada juga yang bisa memaafkan tapi nggak bisa memberikan kesempatan gitu, Teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau udah disakitin kayak gitu, kalau udah benar-benar istilahnya sakit gitu kan ya, tapi masih pengen terus berjalan ngasih kesempatan gitu. Ada juga yang kayak gitu, Teman Pro 2. Nah, kamu tipe yang mana nih? Yang balas dendam? Karena ada juga yang udah disakitin mau ikutan ngebales nyakitin juga gitu, Teman Pro 2. Atau bahkan kamu yang tipe-tipe memaafkan. Boleh sharing ya, aku tunggu di cerita penutup hari sampai nanti di jam 11 malam.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Cerita Penutup Hari masih nemenin kamu teman berdua bareng sama Dewi Anora di sini sampai jam 11 malam nanti. Iya, malam mingguan kemana nih teman berdua? Ke tempat-tempat yang bikin kamu happy. Sama siapa? Sama orang yang juga bikin kamu happy kan? Bukan orang yang bikin kamu sakit hati atau patah hati kan? Iyalah. Kalau aku sih mungkin kalau memang enggak bisa dikasih kesempatan karena berkali-kali gitu ya, ya udah mending cari yang lain ya enggak sih teman berdua. Tapi kalau ternyata kamu masih mentolerir, iya bisa aja untuk dikasih kesempatan gitu kan. Karena kalau kita berpegang pada analisis begitu ya, setiap orang tuh pasti butuh waktu untuk bisa berubah. Setiap orang tuh pasti punya keinginan untuk bisa berbuat lebih baik lagi gitu teman berdua. Jadi ya kalau kita punya naluri yang baik, pasti bakal ngasih kesempatan dan manfaatin gitu. Memaafkan, tapi kalau ternyata kamu adalah orang yang begitu pendendam, disakitin, diduain, kayaknya langsung deh dibales gitu ya. Kamu duain aku bisa 3-4-5-in kamu. Weis, kejam dunia ini bos. Aku sapa dulu ya yang udah gabungan di Instagramnya Pro2FM. Ada In Blue, kalau dia disudahi aja baru cari yang lain. Oh, lebih positive vibe sih kamu ini kayaknya. Terus kalau Fabian katanya maafin aja biar fair. Kok biar fair sih? Malah gak fair gak sih? Kalau biar fair tuh dibales Fabian, dimaafin aja gitu ya, biar dia juga ngerasa bahwa kita tuh adalah malaikat. Walaupun sudah disakitin tapi tetap aja masih mau untuk berbuat baik sama kamu.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Kawan Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Dracula Time Impala Teman Pro 2. Aku buatannya spesial di malam minggu kali ini ya. Ini tanggal cantik ya, by the way, Teman Pro 2. Aduh, udah check out apa aja nih? Udah berapa keranjang, udah berapa orderan yang kamu check out di tanggal kembar kali ini, Teman Pro 2? Sebanyak bulan lalu? Atau bakal lebih banyak ini? Lebih banyak ini berarti memang kamu lagi banyak rezeki ya. Amin, amin, amin, amin. Tapi aku kok gak kepikiran ya, kalau di tanggal kembar tuh buat belanja-belanja. Malah sense untuk belanjanya tuh udah gak ada gitu, Teman Pro 2. Malah kalau di tanggal-tanggal payday-payday gitu ya, 25 ke atas, di saat kita lagi kosong-kosongnya, malah ada tuh rasa hasrat ingin belanjanya, Teman Pro 2. Cuman kalaupun ternyata kamu harus check out ini itu untuk kebutuhan hidup kamu, semoga bisa diganti rezeki yang lebih banyak lagi ya, Teman Pro 2. Semangat untuk kerjanya, jangan putus semangat lah ya, pokoknya jangan putus asa, semangat terus, Teman Pro 2. Anyway, malam minggu ini di cerita penutup hari memang agak sedikit deep aku ngebahasnya tentang perselingkuhan. Sakit gak sih, Teman Pro, diduain itu? Sakit ya, bahkan kalau udah terlalu sering disakitin, ya kan, mau diduain model gimana pun kayaknya udah kebal, bahkan udah kayak gak kerasa gitu loh sakitnya. Yang mungkin tadinya ngerasanya nusuk banget, ini udah kayak mendal gitu loh, Teman Pro 2. Kalau biasanya perempuan ya mengutarakan rasa sakitnya itu dengan menangis, ini kayaknya udah gak akan pernah nangis lagi gitu. Bahkan tatapan udah akan kosong, Teman Pro 2. Tapi jangan sampai kegendam ya. Jangan sampai, Teman Pro 2. Makanya kita tuh juga harus selalu mikirin diri sendiri ya. Kalau memang kamu sayang sama diri kamu, harusnya kamu juga jangan menyakiti diri kamu dengan membiarkan orang-orang itu menyakiti kamu, Teman Pro 2. Iya, kamu udah ngasih semuanya, kamu udah sayang, udah cinta, udah setulus hati, tapi malah dia seenaknya sendiri. Sakitnya itu sakit banget. Jangan sampai kamu juga sampai ngerasain trauma, terus gak mau kembali berhubungan untuk menjalin kasih, menjalin cinta sama orang yang baru. Jangan, Teman Pro 2. Karena kita masih butuh lah ya hal-hal itu, khususnya buat kamu yang ternyata belum menikah, masih ingin melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, lebih serius, lebih bahagia lagi, melakukan ibadah terpanjang. Makanya jangan sampai merasa gak mau kenal sama orang baru. Itu bahkan lebih menyakitkan lagi. Mending kenal dulu, gali lebih dalam lagi, dan jangan buru-buru untuk memutuskan suatu hal ya. Aku sapa lagi Teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram. Ada Reddy Keisha, tinggalin. Udah langsung tegas, tinggalin. Oke. Kalau memang harus ditinggalin, tinggalin aja ya Reni ya. Ada Reni Jamis, tadi Reni Keisha, ini Reni Jamis, kembaran apa gimana nih? Enggak ya kayaknya ya, kalau dari fotonya sih enggak sih. Diputusin, tapi jawabannya sama. Iya, sama-sama diputusin atau ditinggalin. Oke, kayak kamu orang yang memang tidak mentolerir apapun ya. Kalau udah menyakiti, udah tidak sejalan lagi, udah berkhianat, kayaknya udah tinggalin aja. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau sampai diduain, diselingkuhin, mending dibales atau kamu maafin terus kasih kesempatan, Teman Pro 2. WhatsApp ya di 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, aplikasi RR Digital juga boleh banget. Aku tungguin di cerita penutup hari malam ini sampai jam 11 malam. Gua beda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, hari UMKM internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 malam hari ini tuh mungkin agak sedikit campur aduk ya perasaan aku. Mungkin sama kayak kamu, ada rasa senengnya, ada rasa jengkelnya, ada rasa sedih-sedihnya juga gitu. Gak tau kenapa ya, kenapa nih? Padahal kan ini masih awal bulan. Apa karena meratapi dompet yang baru tanggal 10 udah kembang-kempis aja teman Pro 2 ya. Faktor check out belanjaan kamu nih kayaknya. Cuman aku berharap apapun perasaan kamu di malam hari ini, kamu tetap happy ya, karena masih ditemenin sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Thank you juga kamu yang masih setia untuk dengerin plus gabungan cerita-cerita di cerita penutup hari malam ini teman Pro 2. Kalaupun ternyata kamu lagi merasakan rasa sedih, sakit hati sama orang yang kamu sayang karena dikhianatin, aku berharap kamu bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Kamu bisa menerima rasa sakit hati itu dengan lapang dada, dan benar-benar nantinya kamu bisa mendapatkan orang yang lebih tepat, lebih baik lagi dari sebelumnya.

Selamat pagi dua, thank you banget ya buat kamu yang udah stay tune dan juga gabungan di cerita penutup hari malam hari ini. Udah mau menjelang jam 11 malam, ini waktunya kamu dengerin lagu-lagu yang asik untuk nemenin malam minggu kamu, atau bahkan yang udah mulai sedikit ngantuk-ngantuk, teman pagi dua, di More Music sampai nanti menjelang jam 12 malam. Tenang aja, besok pagi balik lagi aku temenin di Pro 2 FM ya. Kamu pokoknya gak usah kemana-mana, yang ngerasa lagi bareng sama orang-orang terkasih kamu, selamat bermalam minggu. Kalaupun ternyata kamu sendirian, teman pagi dua, gak apa-apa, kan ditemenin sama Pro 2 FM.

Zaman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pro2 FM.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Di Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work!

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: live tayang.
1: Live. Lihat demo lagi saya.
0: Cetakan.
1: Iya. Lihat demo lagi saya.
0: Wish.
1: Saving. All saving.
0: Wish.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM
2: 95,2 Produa FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Gimana pagi kamu? Apakah ada yang sudah bangun di jam-jam segini? Produa FM balik lagi nemenin kamu ya, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Tentunya dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu ada sepada. Selamat pagi teman Produa. Santai siang, sore ceria dan jaga malam. Nanti di sepada bakal ada aku Dewi Anwar yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Habis ini aku update dulu ya lagu-lagu spesial untuk nemenin pagi kamu yang mungkin masih ngantuk-ngantuk tapi udah harus bangun pagi karena banyak kegiatan juga di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Di More Music tentunya aku kasih spesial buat kamu sampai nanti di jam 6 pagi.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: You wanna come in?
1: Are suruh polio karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 105,2 Pro Lur FM.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Saatnya Info Pro 2.

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold, sukses menggebrak Jakarta dalam rangkaian konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang menggema di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam kemarin. Lewat penampilan energiknya, Avenged Sevenfold turut membawa nostalgia lewat deretan karya lagu dalam perjalanan musik mereka. Grup yang digawangi Matt Shadow, Sancister Gate, Zaki Vengeance, Johnny Chris, Brock Wakeman itu membuka penampilan dengan lagu Nightmare. Selanjutnya, penonton disuguhkan sejumlah lagu hits mereka yang menjadi bagian dari kemeriahan konser, termasuk Afterlife, Shaper of Fire, Burr Alive, teman periode 2. Kemudian, Avenged Sevenfold juga membawakan lagu So Far Away yang terdapat dalam album Nightmare yang turut dipersembahkan dalam mengenang kepergian drummer mereka, James The Riff, Owen Sullivan yang telah meninggal dunia. Tema kedua, pembalap binaan PT Astra Honda Motor atau AHM Bintang Pranata meraih podium kedua pada balapan pertama Idemitsu Moto4 Asia Cup 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat pada Sabtu kemarin. Bintang yang memulai balapan dari posisi terdepan mampu bersaing ketat dalam perebutan kemenangan sebelum akhirnya menyentuh garis finish di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi podium keduanya sepanjang keikutsertaannya pada musim balap IM4 AC 2026. Bintang sebelumnya mengamankan pole position pada sesi kualifikasi Sabtu pagi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 42,4902 detik.

0: Informasi terakhir, Tepat Pro 2, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan antisipasi untuk mencegah terjadinya bullying atau perundungan di sekolah rakyat. Dosa besar di dunia pendidikan yang dimaksudkan adalah tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, serta tidak boleh ada intoleransi. Hal tersebut disampaikannya saat dialog penguatan dan penjangkauan sekolah rakyat dan perlindungan sosial di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang. Ia mengecam terhadap pelaku yang masih anak-anak di bawah umur tidak bisa langsung dikeluarkan dan kemungkinan mereka akan menjalani rehabilitasi. Demikian Info Pro 2 bersama saya Debbie Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi-pagi. Seneng banget di Spada pagi ini ketemu sama aku Dewi Anora, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Ayo bangun buat yang masih malas-malesan. Jangan harap hari Minggu kamu bisa santai-santai ya. Kayak masih banyak yang harus kamu kerjain deh. Banyak yang harus kamu bersihin juga gak sih teman Pro 2? Untuk nemenin aktivitas kamu, bersih-bersih kamu, olahraga kamu pagi hari ini, atau bahkan jalan-jalan kamu ya kan, yang pengen menghirup udara segar di pagi hari, aku temenin dengan lagu-lagu yang asik, juga informasi menarik spesial buat kamu di Spada pagi ini. Makanya gak usah kemana-mana, di sini aja ya.

0: Bill, kamu bawa tas gede banget. Emang mau pergi kemana?
1: Nggak kemana-mana sih. Ini tas siaga bencana.
0: Tas siaga? Emang isinya apaan?
1: Ada air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, sama pakaian. Buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu harus evakuasi.
0: Oh, jadi nggak perlu panik cari barang-barang penting pada saat keadaan darurat ya?
1: Nah, betul. Tapi bukan cuma tas sih, kita juga perlu tahu jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar kita.
0: Berarti persiapannya dimulai dari sebelum bencana datang ya?
1: Nah iya, karena kita nggak pernah tahu nih kapan bencana akan terjadi.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Siapin tas siaga, kenali jalur evakuasi, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang seperti BNPB.

0: deh, aku cari beritanya di rri.co.id.
1: Karo Pro 2

82, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

di Halu, hanya satu lagu. Get ready. Selamat Periode 2, waktunya kamu pilih satu lagu favorit kamu di Halu, hanya satu lagu di Periode 2 FM RRI Surabaya. Aku udah kasih 3 pilihan lagu itu di story Instagram loh teman Periode 2. Kamu udah cek belum sih? Harusnya udah dong. Hari ini Halu kita ada Demi Lovato teman Periode 2. Ada 3 lagunya, Low Rise Jeans, Joshua Tree, dan juga Kiss. Mana nih? Ini lagu baru-barunya dia nih. Ya kan? Boleh kamu vote mulai sekarang lewat Instagram @produrrsby atau mau vote langsung lewat WhatsApp juga boleh banget teman Pro 2 di 081908952. Langsung aja kamu voting sesuai lagu favorit kamu dari Demi Lovato. Nanti di jam 8 pagi seperti biasa dong, hasil voting bakal aku umumin, bakal aku kasih tahu juga ya kan, lagu mana yang paling banget, banyak banget kamu vote di Halu, hanya satu lagu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: lanjut S. Rungokno 95,2 Prolur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Kayaknya kemarin yang habis nonton konsernya Avenged Sevenfold tuh lagi seneng banget, lagi happy banget. Selain karena bisa nostalgia, juga bisa dengerin lagu-lagu lagu-lagu nostalgianya Avenged ya, teman Pro 2 gitu kan. Adakah dari kamu yang rela terbang jauh ke Jakarta untuk menyaksikan band heavy metal ini, teman Pro 2? Aku sih kalau mungkin ada kesempatan pengen banget ya, teman Pro 2, karena mengakui atau enggak mengakui, cukup suka juga sama beberapa lagu, enggak semua, beberapa lagunya aku cukup suka gitu ya. Cuman ternyata aku ketinggalan info aja sih sebenarnya kalau mereka akan benar-benar konser di Indonesia gitu, teman Pro 2. Iya, next time lah, siapa tahu. Karena kalau diinget-inget terakhir dia kesini tuh katanya di tahun 2007 ya, teman Pro 2. Itu dulu ada yang spill juga tuh kayak selembarannya gitu atau tiketnya Avenged Sevenfold di tahun 2007 di saat mereka konser di Indonesia dengan harga tiket itu yang masih Rp200.000. 2007 aku kelas berapa ya itu ya? Oh, masih kelas 5 SD sih, teman Pro 2. Iya kan? Masih belum tahu apa-apa dan uang jajanku kayaknya masih 2.000 ya. Dan uang 200.000 tuh di tahun-tahun itu kayaknya masih mahal banget ya kan. Tapi keren banget kalau kemarin ada openernya adalah Isyana Saraswati, teman Pro 2, yang benar-benar kayaknya selaras juga sih musik-musiknya Isyana sama Avenged di kali ini begitu ya, teman Pro 2. Karena dia kan terus upgrade ya ke kreativitasnya dia dalam bermusik gitu kan. Sampai akhirnya Isyana yang menjadi band pembuka untuk Avenged Sevenfold. Karena katanya sih itu yang minta Avenged sendiri gitu loh. Ih, keren, bukan main. Gimana kamu yang udah menyaksikan kemarin, apakah terbayarkan rasa rindu kamu sama Avenged, teman Pro 2? Atau bahkan makin kangen masa-masa kamu masih muda?

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.